0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: 105,4 Pro 2 RR, singkat aja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin soal cerita ya, seperti tadi, kita bakal ngomongin soal banyak cerita guys. Tapi apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang cerita yang lagi in di media sosial, yaitu tentang korupsi. Tentang dimana seseorang itu yang ternyata melakukan hal seenaknya dan melakukan hal yang merugikan, bahkan bukan hanya diri sendiri atau orang lain, tapi merugikan sampai ke negara juga. Tapi kita gak ngomongin sejauh itu tentang korupsi uang, tapi tentang gimana sih caranya anak muda itu agar terhindar dari korupsi gitu, teman Fredua. Karena sepenting itu kita bisa mempunyai apa ya, bisa dibilang akhlak, atau mungkin juga kita memiliki yang namanya pengetahuan tentang korupsi agar tidak melakukan korupsi. Takutnya kamu nggak tahu tentang korupsi tapi malah masuk ke ranah korupsi. Itu tujuan kita untuk ngobrol pagi ini. Dan sudah ada anak muda yang luar biasa banget, seorang mahasiswa yang luar biasa banget juga, yang kayaknya punya pengalaman dari sisi mungkin korupsi yang berbeda, bukan uang ya, tapi dari sisi korupsi yang berbeda, dan mereka itu bisa mengajarkan kita dan berbagi ilmu buat kita semua tentang korupsi yang berbau tentang pendidikan guys. Ada kakak Ibu tuh Christian Yatna Permana dan juga Niketut Ratna Ayu Ningtya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini kita ngomonginnya sektor pendidikan tapi ranahnya mahasiswa. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa dan pendidikan, ranah korupsinya ini bukan soal uang gitu ya.
3: Bener.
1: Karena enggak, pendidikan enggak ada kaitannya sama uang kecuali bayar UKT. Mas satu nih, ya istilahnya kurang lebih ada waktu. Kemudian istilahnya korupsi, kalian itu tidak mau mengerjakan sesuatu hal yang menurut kita itu susah gitu ya. Nah jadinya biarin aja yang lain yang kerja gitu ya. Ibaratnya kalau kelompok. Nah tapi masalahnya di sini adalah lebih banyak kita berkaitan dengan waktu ya. Nah kalau sekarang kita ngelihatnya dari sisi mahasiswa, masih banyak nggak sih yang ternyata mahasiswa itu masih korupsinya di ranah itu gitu loh. Ini jadi contoh yang gak baik sih ya sebenarnya gitu ya. Misalnya kalian itu terlambat mengerjakan tugas, itu korupsi waktu. Kemudian mengambil waktu, istilahnya kalian itu tidak apa ya, tidak efektif juga, ya korupsi waktu juga. Kemudian ya banyak hal deh kalau ranahnya mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana sih, apa aja sih kira-kira ranah korupsi di mahasiswa sekarang gitu. Jadi pengin tahu biar mungkin sama Brodo biar tahu juga, oh ternyata ini korupsi gitu loh.
3: Oke. Nah, jadi perlu diketahui bersama teman-teman kalau korupsi itu di mahasiswa tidak hanya tentang waktu saja, tapi ada korupsi akademis, korupsi wewenang, dan korupsi waktu. Nah, di sana kita bisa lihat dari hal-hal kecil seperti menyontek, melakukan plagiarisme, manipulasi nilai, itu termasuk korupsi dan masih banyak di sekitar kita sebagai mahasiswa. Nah, yang paling banyak lagi adalah manipulasi absensi biasanya. Itu
1: nah, korupsi ini nih, juga. Ya, ini nih yang gini nih. Nitip akses ya, guys. Itu kata-kata di grup yang udah pasti kayaknya.
3: Benar banget.
1: Aduh. Ya pengalaman juga sih ya. Tapi bukan di sini ranahnya, lebih ke apa ya? Kenapa masih mau gitu loh? Iya enggak sih?
3: Benar.
1: Temannya masih mau-mau aja ngabsenin. Itu kenapa? Iya enggak sih? Bener. Apa karena faktor pertemanan? Takut
3: bisa
1: dimusuhin
3: jadi.
1: Atau mungkin karena ya udahlah biar enggak ada masalah gitu kan?
2: Iya, bisa jadi itu salah satu faktornya.
1: Nah, itu kan apa ya? Ya bikin teman kita juga males jadinya gitu loh. Oh berarti masih ada yang gitu-gitu sampai zaman sekarang ya?
3: Masih ada kebetulan.
1: Harusnya absennya dipercanggih gitu ya. Misalnya pakai QR barcode kayak apa kayak gitu ya.
3: Benar-benar.
1: Terus apa lagi kak?
3: Sejauh ini mungkin yang ada di sekitar itu aja. Dari kak Tukris mungkin?
2: Kalau aku sih sama. Jadi kalau di dunia perkuliahan itu, di mahasiswa khususnya, yang paling sering terjadi itu adalah korupsi nitip absensi itu sih kak. Jadi gimana pun itu merupakan, mungkin jadikan budaya ya, kebiasaan-kebiasaan gitu. Oh itu teman saya gitu. Jadi itu merupakan salah satu terbukanya ruang untuk korupsi terjadi tapi tanpa disadari.
1: Benar. Nah, makanya kita kalau sebagai apa ya, mahasiswa itu sebenarnya kenapa sih sebedanya kalau kamu itu hadir dan itu kewajiban? Iya enggak sih?
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya kamu udah tahu kewajiban, ya kamu harus hadir. Kalau misalnya kamu malas, sebenarnya diapain aja. Tapi kadang-kadang juga teman-teman kita itu ya kasihan, dia itu kan ini ada aja alasannya ya untuk bantu gitu ya. Apakah kita juga salah satu orang yang membantu si korupsi itu? Bisa jadi dong.
2: Iya.
1: Iya kan? Bisa. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dari sisi absensi dulu deh. Permasalahan mahasiswa yang kita tahu adalah absensi. Kan? Nah, absensi ini berarti menjadi ranah buat korupsi. Bagaimana caranya dia bisa tetap dapat nilai karena dia walaupun dia tidak hadir. Itu kan. Nah, jadi pertanyaan sekarang apa sih alasannya kok bisa dia itu nitip absen? Alasannya aja nih. Apa aja biasanya?
3: Oke, mungkin pastinya ada banyak faktor nih dari mahasiswa tersebut. Biasanya yang sering terjadi itu telat bangun, Kakak.
1: Nah, bangun, oke. Kedua.
3: Yang kedua, mungkin beliau ada suatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi mengharuskan adanya titip absensi di kelas.
1: Padahal bisa izin ya?
3: Iya, harusnya.
1: Secara parah bisa izin ya, seharusnya. Oke. Yang kedua, yang ketiga.
3: Yang ketiga, karena memang malas aja dia sekolah.
1: Yes. Tapi nitip absen gitu ya. Terus kalau misalnya itu semua terjadi, yang jadi faktor utama kenapa teman-teman yang lain itu bantu apa?
3: Ya yang kakak bilang tadi mungkin karena faktor pertemanan.
1: Sebenarnya ini ranahnya gimana sih sebenarnya, kita bingung juga sebenarnya ya. Kita tahu dia salah, tapi posisinya dia apa namanya,
2: teman kita
1: gitu kan, bimbang jadinya. Bimbangnya di sini sebenarnya nggak perlu amat sih. Kenapa kalau misalnya kamu itu tegas, kalau kamu itu memperteguh istilahnya untuk menekan si korupsi ini, harusnya nggak ada yang nitip absen gitu loh ya. Istilahnya kamu hadir, kalau nggak hadir ya alfa udah gitu ya. Itu secara ranah yang sebenarnya gitu ya kan, kalau misalnya kita bisa dibilang ada korupsi. So teman berdua, ini permasalahan yang diungkapkan sama yang berkaitan langsung ya. Ini mahasiswa kebanyakan kayak begini ternyata guys, yaitu kebanyakan nitip absen, itu salah satu permasalahan. Nah sekarang kita bahas nyontek. Nah nyontek ini kan istilahnya tugasnya sama satu kelas gitu ya kan. Istilahnya kan kalau misalnya daripada nyontek, lebih baik bertanya toh.
3: Benar banget.
1: Bertanya kan. Kalau misalnya nggak merasa pintar gitu kan, ya udah kerjain aja. Tapi kalau misalnya nyontek, berarti kan dia nggak sepintar itu dalam tanda kutipnya. Alasannya kenapa nyontek? Selain itu, apakah karena malas juga? Apa karena istilahnya tidak pahamkah? Atau apa biasanya, Kak?
2: Kalau menyontek itu biasanya faktor, salah satu faktornya itu adalah kurangnya percaya diri dari mahasiswa itu.
1: Percaya diri?
2: Iya, jadinya dia tuh dalam sebuah mata perkuliahan misalnya. Mm-hmm. Jadi dia itu jarang atau nitip absen sering. Mm-hmm. Jadinya itu dia enggak jarang datang, tidak mengetahui materinya, mendapatkan tugas di sana. Nah, itu merupakan salah satu cara dia untuk menyelesaikan tugasnya itu dengan cara menyontek tanpa dia menanyakan kepada temannya bagaimana tadi proses perkuliahannya, apa saja materinya. Itu salah satunya, kurangnya percaya diri. Kedua, dari kebiasaan.
1: Kebiasaan.
2: Iya, mengikuti jalan teman.
1: Nah,
2: itu kalau teman saya ke sana, saya ikut ke sana. Itu salah satu jadi budaya kecil yang timbulnya menyontek gitu.
1: Oke. Yang ketiga, malas.
2: Malas pasti.
1: Baru malas.
2: Pasti.
1: Nah, jadi kalau misalnya si teman kamu ini enggak dapat hal yang dicontek, harusnya enggak kebuka dong jalan korupsi nyonteknya kan?
2: Iya.
1: Berarti kan si yang ngasih jawaban atau posisinya yang sudah mengerjakan ini kan membuka karena korupsi buat mereka toh?
3: Benar banget.
1: Iya kan?
3: Yeah. Tapi kadang-kadang temannya pasti enggak enak dong.
1: Nah, itu. Nah, enggak enak dongnya ini jadi masalah gitu kan. Ini masih budaya, guys. Sampai sekarang ini masih budaya. Istilahnya aku kira di angkatan gue aja yang kayak gitu ya. Berasa tua banget ya. Tapi istilahnya aku kira di ranahku di zamanku aja yang masih kayak gitu. Ternyata sampai sekarang masih ada ranah yang seperti itu ya. Jadi gak enakannya ini yang bikin kalian itu membukakan jalan untuk korupsi.
2: Iya.
1: Secara nyonteknya ini. Tapi apa ya, secara gak sengaja juga itu membuat teman kamu itu bukannya berkembang dari sisi kuliahnya, justru malah rugi karena ya taunya nyontek karena tidak tahu proses cara mengerjakannya. Iya nggak sih, udah korupsi di posisinya ilmu pendidikannya, kemudian malasnya makin bertambah jadinya gara-gara itu, dan istilahnya membuat orang lain yang tadinya nggak salah jadi salah gitu kan.
2: Iya.
1: Nah ini kan jadi pertanyaan juga. Oke, yang terakhir, waktu dan apa ya, bisa dibilang selalu telat misalnya kayak gitu, telat atau mungkin juga kalau tadi nggak hadir okelah absensi gitu kan. Nah alasan telat mahasiswa ini kan banyak banget ya, ya istilahnya ketiduran, entah itu begadang, entah itu karena ngerjain tugas itu sendiri akhirnya terlambat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita misalnya ngomongin soal dosennya sendiri itu nggak mau tahu gitu loh. Dari Kak Ayu sama Kak Arna sama Kak Kris, ada yang pernah telat? Mungkin
3: pastinya pernah.
2: Pasti ya, Kak. Pernah kita.
1: Faktor utamanya apa sih bikin tahu gitu? Apa sih yang bikin kalian telat gitu?
2: Mungkin dari Ratna dulu.
1: Ngaku nih jadinya. Buka kartu di sini jadinya.
3: Aduh gimana nih? Pastinya dari kita sendiri kurang bisa untuk mengatur waktu, entah itu kemarin karena begadang jadi keesokan harinya tidak bisa maksimal ketepatan waktunya. Selain itu ya memang karena bisa jadi orangnya jam berapa harus datang, jam segitu baru OTW, itu bisa menjadi faktor keterlambatan.
1: Oke.
3: Jadi nggak mau dari jauh-jauh ya, ini.
1: Iya. Ada juga di mana istilahnya misalnya janjian jam 8 baru berangkat jam 8.
3: Iya, benar banget. Atau baru mandi bahkan jam 8.
1: Nah, itu lebih parah lah gitu. Istilahnya masih merasakan si korupsi waktu itu gitu ya. Istilahnya temannya kasihan yang nunggu gitu loh. Hal kecil sebenarnya sama berdua, tapi itu buat kalian itu merasa merugikan teman. Misalnya kejadian, kita kerjain kerja kelompok ya, jam 11 misalnya kayak gitu, jam 11 baru mandi. Ya otomatis gak mungkin jam 11 datang dong.
2: Iya.
1: Ya itu hal-hal kecil di ranah mahasiswa yang sampai sekarang masih ada sama Pre2. Lalu gimana sih caranya kita ngatasin itu? Oke, nanti kita bahas ya. Iya. Jadi, buat kamu sama Pre2 jangan ke mana-mana.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pre2. Yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pernah gak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
5: Siapa kita di pilkada ini?
6: Ya siapa yang paling besar tawarannya, aduh.
5: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
6: Itu udah lumrah kali.
5: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
6: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
5: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
6: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
5: Lah emang kenapa?
6: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
5: Gimana dong?
6: Ya bayar dong.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: Masih bersama Kak Chris dan juga Kak Ratna ya. Kita ngomongin korupsi di ranah mahasiswa yang ternyata masih membudaya sampai sekarang guys ya. Tadi kita udah ngomongin soal yang ternyata absensi itu jadi ranah korupsi. Kemudian malas jadi ranah korupsi karena tidak telat dan juga yang pastinya sampai tidak datang kuliah. Dan yang ternyata tugas juga ya menjadi ranah korupsi juga gitu guys. Ya kita melihatnya dari sisi korupsi yang bukan hanya sekedar uang, tapi bisa aja ranah itu bisa sampai ke ranah sana gitu ya, karena keterbiasaan. Nah, jadi menurut aku sih, apa sih yang menjadi faktor-faktornya itu menjadi, kita bakal tanya dulu secara solusi gitu ya. Nah, ini menurut Kak Rata dan juga Kak Chris, so bagaimana sih seharusnya mahasiswa itu bisa mengecilkan si ranah korupsi ini gitu? Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi yang tadinya adalah dia adalah si penyebabnya korupsi, ya tadi kalau gak tepat waktu lah, telat misalnya, atau mungkin juga dia memberikan peluang juga, seharusnya bagaimana sih secara tegasnya gitu, agar jangan sampai kita juga dirugiin gara-gara itu gitu kan. Boleh nih dari Kak Chris atau Kak Rana dulu.
2: Oke, kalau dari saya, untuk mencegah korupsi itu terjadi, itu adalah integritas atau komitmen yang kita timbulkan dari diri kita. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui bahwa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari, seperti rasa nggak enak membantu teman tadi dengan dia nitip absen seperti itu, terus itu dengan memanipulasi tugas teman kita yang menjadi hak akuisisi diri kita sendiri, tugasnya itu merupakan, kita sudah sadar itu tuh merupakan hal yang akan menimbulkan ruang korupsi itu terbuka. Bagaimana komitmen kita dengan bersikap jujur? Kalau emang kita nggak tahu, kita nanya, bahwa kita mencari referensi dari teman kita tugasnya. Jadi teman kita itu sudah memberikan jarak atau space untuk sebagaimana sih tugasnya dia itu bisa menjadikan jadikan referensi untuk diri kita nanti, untuk yang mencari atau melihat tugasnya itu. Yang kedua itu adalah peraturan-peraturan yang hal-hal kecil, contohnya tanggung jawab terkait perkuliahan. Nah, jadi kebetulan di ranah mahasiswa itu setiap mata perkuliahan itu minimal hadir itu 75% per semester. Nah, itu bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu, absensi kita itu. Mungkin kalau memang misalnya kita berhalangan banget hadirnya gitu, kita bisa melaksanakan izin, memberikan izin. Jadi masih ada space untuk kita itu tidak melakukan korupsi waktu atau nitip absensi tersebut. Itu sih dari saya. Kalau dari Ratna?
3: Oke, kalau dari Ratna, cara pencegahan korupsi dari diri pribadinya Ratna dengan mengikuti badan eksekutif mahasiswa ini di BEM Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya dari sini Ratna bisa belajar untuk diri Ratna sendiri terlebih dahulu, yaitu belajar bertanggung jawab, belajar manajemen waktu, belajar bagaimana sih dikasih kepercayaan dan kita mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Nantinya jika Ratna sudah bisa, Ratna pastinya akan sharing ilmu ke teman-teman yang lain nih, bagaimana cara.
1: Oke, bisa lewat situ ya.
3: Iya,
1: jadinya lewat cara. BEM salah satunya,
3: iya,
1: atau masuk organisasi untuk belajar, untuk tidak korupsi gitu ya. Kan di sana banyak ilmunya juga gitu.
3: Bener
1: kan.
3: Banget.
1: Misalnya kalau buat ikut kegiatan ya, oh ya udah pasti harus tepat waktu karena itu bersangkutan dengan banyak orang gitu kan. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan ya semua salah jadinya gitu kayak. Itu bisa menjadi tanggung jawab, belajar tanggung jawab atas sebuah tugas gitu ya. Tidak boleh datang telat. Ya kalau udah kegiatan gimana mau datang telat gitu kan. Karena itu ranahnya di mana kamu bisa kasih tahu kalau kamu itu adalah orang anak-anak yang disiplin juga gitu. Nah, itu bisa banget jadi salah satu cara buat kamu teman pro 2 yang masih muda dan juga masih kuliah atau sekolah untuk bisa mengurangi si ranah korupsi ini. Karena kalau misalnya kita membudayakan terus korupsi ya bakal sampai kapan bakal begitu, bakal jadi budaya terus gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi mahasiswa ya enggak mungkin, karena kita masih muda wajar aja sebenarnya untuk punya rasa malas. Tapi bagaimana untuk memperendah ya, merendahkan rasa itu atau mungkin juga memperkecil untuk ranah korupsi itu, itulah cara kita yang seharusnya kita cari gitu ya. Salah satunya kalau Kak Rana tadi ikut BEM ya, sedangkan kalau Kak Kris itu lebih ke ranah bagaimana caranya untuk memanajemen itu ya, agar dari sisi waktu mungkin bisa gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau mahasiswa kan variasi ya.
3: Benar banget.
1: Variatif banget di mahasiswa. Beda-beda, random lah bisa dibilang kayak gitu. Enggak semuanya kayak Kak Ratna mau ikut kegiatan, enggak selamanya juga punya komitmen kayak Kak Kris ya mau ikut seperti itu. Jadi ada enggak sih istilahnya dari kita sendiri, benar enggak kalau misalnya kita yang menutup celahnya itu? Contohnya, kalau misalnya dia udah titip absen ya udah jangan diabsen. Benar enggak yang kayak gitu?
2: Kalau
1: ini alasan di luar alasan pertemanan ya, yang seharusnya ya.
2: Kalau saya itu pernah, karena kebetulan dari SD itu udah jadi ketua kelas dan sampai di kuliah pun pernah jadi korti namanya kan di kuliah.
1: Korban jadi kepal.
2: Kita kalau di cowok itu kan mainnya fair ya, care gitu. Cowok pukul rata semuanya, tapi dalam artian tuh kalau emang misalnya itu merupakan walaupun itu pertemanan tapi itu merupakan hal yang merubah diri teman kita itu menjadi lebih baik, kenapa tidak kita lakukan? Mungkin itu.
1: So itu di absenin atau enggak?
2: Aku enggak absenin.
1: Serius.
2: Tapi, serius.
1: Okay,
2: aku pernah kayak gitu. Karena bagaimanapun itu merupakan salah satu peringatan untuk dia menjadi rajin kuliah. Karena kita jadi korti itu kan dia tidak kuliah, terus itu dia tiba-tiba absen, kita ditanyain sama dosennya, apa kita jawab? Lebih baik kita melakukan hal yang jujur namun memberikan dampak yang positif untuk dia ke depannya.
1: Oke, okay, itu good. Tanpa harus takut dimusuhin ya.
2: Iya, tapi kalau di perkuliahan beda halnya, kalau di luar beda lagi halnya gitu.
1: Ya, semoga
2: harus
1: bisa
2: membedakan
1: ya. Ya, semoga bisa seprofesional itu dan teman kamu harusnya paham itu ya. Kalau misalnya aku enggak bisa ngabsenin ya udah jangan. Jangan menuntut untuk diabsenin gitu ya. Kalau di ranah organisasi misalnya, kalau karena ngelihat ada enggak sih istilahnya toleransi misalnya, aku nggak ngasih sertifikat nih ke kamu karena kamu tidak melakukan kegiatan apa-apa misalnya.
3: Oke, untuk di ranah organisasi itu tentunya pasti ada surat peringatan yang dikeluarkan jikalau kita melarang.
1: Oke.
3: Kebetulan saya dari Biro Pengembangan Internal Organisasi, di sana jikalau nanti ada SK-nya kalau nggak datang segini nggak dapat surat SP1 nih. Nanti pada saat suksesi dia tidak mendapatkan ABCD, ada SK-nya dia, Kak. Jadi pastinya sudah ada konsekuensi yang dia dapatkan kalau dia melakukan kesalahan.
1: Itu dari sisi aturan, aplikasinya gimana?
3: Aplikasi,
1: pernah terjadi enggak?
3: Untuk sejauh ini masih belum ada.
1: Ah, berarti tapi disiplin semua. Oke.
3: Okay. Kalau di kelas nih sempat ada pengalaman pribadi nih, Kak.
1: Nah, apa nih?
3: Kebetulan Ratna kan sekretaris. Ada teman yang memang ingin nitip absensi, tapi Ratna bilang ke dia, ayo datang, gak apa-apa telat. Karena alasannya nih, dia telat bangun. Tak bilangin, gak apa-apa datang telat. Terus Ratna koordinasiin sama dosennya, ibu ini temannya ada kendala, apakah bisa menyusul? Dari dosennya bilang iya, lalu temannya juga datang, jadinya ya sama-sama jalan.
1: Membantu sebenarnya, tapi ranahnya belum sampai sana. Belum sampai untuk istilahnya memberikan alasan sedikit, tapi walaupun itu sebenarnya datang gitu ya. Ya masih ranah-ranah itu oke lah ya. Karena dia datang. Tapi kalau enggak datang, nah ini ya jadi masalah. Oke, itu yang ada di dunia lingkup mahasiswa sebenarnya kecil ya permasalahannya, kecil. Ya. Tapi itu bisa membuat besar jika kamu itu makin dewasa nanti dan oh ternyata udah terbiasa akhirnya membuat kesalahan juga. Karena korupsi itu bukan ranahnya uang doang, guys, yang seperti viral di medsos, tapi juga ranah-ranah kecil itu termasuk juga ranah korupsi gitu ya. So, kesimpulannya the point, gimana sih caranya untuk mencegah korupsi sebagai seorang mahasiswa yang tetap ya menjalankan tugasnya tapi tetap menjunjung tinggi untuk mencegah korupsi dari sisi mahasiswa.
3: Boleh dari Kak Tukris.
2: Oke. Kalau jadi kesimpulannya cara kita untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan itu tentu dengan bagaimana kita melaksanakan integritas itu atau komitmen kita dalam diri kita. Jadi mulai dari bagaimana kita pemahaman moral, tanggung jawab kita, disiplin. Apa itu sih disiplin? Disiplin itu banyak jenisnya. Jadi kita memahami konsep. Yang kedua, lingkungan. Itu salah satunya. Artinya dengan menumbuhkan, kalau kita bisa memberikan dampak untuk menumbuhkan lingkungan positif tanpa dapatnya celah korupsi itu terjadi, itu merupakan salah satu budaya yang akan timbul untuk

0: kita bisa dengan mengikuti organisasi terlebih dahulu. Dari sana kita bisa belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, manajemen waktu, dan lain sebagainya.
1: Oke, itu dia jadi kesimpulan yang ada sama berdua. Jadi buat kamu yang masih melakukan hal-hal yang kayak tadi, so please, jangan ya. Kamu usahakan bagaimana caranya kamu gak males, gimana caranya kamu tidak nitip absen ya. Kalau misalnya kamu nitip absen, berarti kamu suatu saat harus nitipin absen juga buat teman kamu ya. Dan enak banget loh rasanya itu ya, karena kita berutang budi ya istilahnya. Yeah. Walaupun itu salah sebenarnya gitu guys. Jadi jangan diikutin ya. Dan juga bisa ikutin kegiatan-kegiatan ya seperti organisasi dan juga kegiatan yang lebih positif untuk membangun karakter kamu agar mencegah korupsi. Thank you banget buat Karana, thank you banget Kak Kris ya yang sudah mengingatkan kita sebagai anak muda untuk bisa mencegah yang namanya korupsi dari sisi hal yang kecil. Thank you banget buat Kakak ya. Okay. Itu dia teman Bredos Badah, dan jangan kemana-mana, masih ada Gusani yang kamu yang pastinya nanti di jam 9 ada informasi teknologi. So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Baik kamu lagi dengerin 105,4 FM
4: Pro 2 FM.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RRI Sengaja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada informasi seputar teknologi untuk di jam 9 pagi ya. Dan langsung aja teman Pro 2, ini dia ada WhatsApp web ya, resmi untuk bisa teleponan dan juga video call, termasuk juga untuk grup. Jadi bisa untuk telepon grup dan video call grup langsung di WhatsApp web. Jadi layarnya gede banget ya. Puas jadinya kalau misalnya kita mau video callan atau video call grup di WhatsApp, guys. Gila keren banget ya. Yang pastinya fitur ini juga mungkinin kamu untuk melakukan dan menerima panggilan telepon secara video langsung dari browser ataupun WhatsApp web yang tanpa perlu ngunduh aplikasi secara desktop ya. Dan sebenarnya sudah mulai diuji untuk versi beta di 2026, tapi fitur ini baru tersedia untuk sebagian pengguna dan dukungan panggilan secara individu, guys. Jadi buat kamu yang sekarang udah fix yang suka video callan via WhatsApp, nah, misalnya kamu itu malas di HP yang pengen layarnya lebih gede, itu misalnya bisa langsung di PC kamu, atau mungkin juga ya yang biasanya kamu buka WhatsApp web ya di komputer kamu, jadinya enggak perlu capek-capek pindah ke HP lagi untuk nelpon, sekedar nelpon, tapi bisa langsung ke sana. Asik. Keren banget ya.

0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Oke, sekarang ada informasi nomor 2 dari layanan X ya. X Money namanya guys. Untuk kali ini sudah diluncurkan sama X ya. Dan bisa transfer uang langsung di X. Wah, gila banget. Tuh nih ada media sosial ya yang pastinya bisa ditampung saldo guys atau ada uangnya ya. Yang lain belum bisa, tapi kalau di X bisa guys. Namanya X Money fiturnya ya. Bisa diakses lewat program beta berbasis undangan atau invite only beta. Dan bisa secara resmi langsung bagi pelanggan X Premium Plus juga yang ada di Premium Plus di Amerika Serikat ya. Sementara ini masih di Amerika nomor 2, tapi buat kamu yang sudah punya Premium Plus. Oh, wow, ini keren banget sih ya. Transaksi di media sosial jadi gak perlu apa ya, gak perlu ribet gitu guys. Pakai langsung ke bank lagi atau mungkin juga pakai aplikasi pihak ketiga. Kalau di X langsung kalau misalnya ada beli apa di X langsung ada bisa saldo top up aja langsung ke sana guys. Gila, keren banget sih. Gak nyangka ya, ternyata X duluan.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM, Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu udah buka TikTok belum pagi ini teman Pro 2? Tenang ya, kamu gak sendirian. Soalnya sekarang pengguna TikTok di Indonesia itu udah tembus lebih dari 160 juta orang. Angka itu bikin Indonesia jadi negara dengan pengguna TikTok terbanyak di Asia Tenggara, bahkan ngalahin Amerika Serikat loh ya. Topik yang paling rame mulai dari hiburan, olahraga, gaya hidup, sampai konten belajar dan berita. Bahkan 72% pengguna nonton video berita serius setiap hari di FYP mereka. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa up to date banget nih gara-gara TikTok, ya wajar ya. Soalnya hampir 2 dari 3 orang di Indonesia itu udah main di TikTok.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

Sekarang ada Microsoft nomor 2 yang punya Satpam AI yang pastinya untuk buat kamu dilindungi terus ya untuk dari sisi Windows-nya guys. Nah akhirnya nomor 2 beberapa waktu lalu dunia teknologi dihebohin sama si model AI tercanggih si OpenAI itu sebenarnya ya. Tapi akhirnya di apa ya bisa dibilang diberikan tanggapan oleh Microsoft dan memperkenalkan juga teknologi mereka berbasis AI untuk menutup celah serupa sama seperti yang OpenAI lakukan gitu ya. Dan terus AI ini juga adalah Microsoft AI Cyber Flash ya, atau MAI Cyber One Flash, yaitu model AI pertama dari perusahaan Microsoft yang secara khusus dilatih untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan keamanan software. Jadi Whatever 2 sekarang mungkin antivirus sudah gak terlalu gini ya. Zamannya udah AI sekarang guys, untuk bisa mendeteksi sebuah celah-celah virus atau mungkin juga malware. Keren banget sih. So apa ya, emang cepat banget ya zaman itu berubah. Makin kesini makin canggih aja gitu.

0: banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chart Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singa Raja. Spada.

0: Ya, yes, teman-teman berdua, thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Spada ya. Sampai sini dulu gue Sandi nemenin kamu yang pastinya untuk di Spada. Next ada Kak Ita yang nemenin kamu di Santi Siang sampai nanti di jam 3 sore. See you lusa teman-teman berdua. Kita ketemu lagi di Spada. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin Spada. It's now or never, I can't sleep. Yang bikin bagi kamu makin seru. Kita lagi.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 2.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengajak masyarakat memasang bendera mulai 1 Agustus 2026 di rumah maupun kendaraan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan wujud cinta tanah air. Bupati Sucitra juga mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan digelar sepanjang Agustus hingga puncak peringatan 17 Agustus 2026. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi simbol persatuan dalam mengisi kemerdekaan sekaligus memperkuat semangat nasionalisme. Sementara itu, Lovina Festival 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama 5 hari di Pantai Binaria Lovina. Mengusung tema Theater of Dolphins, festival ini tidak hanya menampilkan seni budaya dan pesona Bali Utara, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan menarik sekitar 30 ribu pengunjung. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan, Lovina Festival kini berkembang menjadi ruang kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdampak bagi perekonomian masyarakat. Keberhasilan penyelenggara juga didukung sinergi panitia, pelaku pariwisata, UMKM, komunitas seni, pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,4 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore ya. Seperti biasa, buat yang pengen request lagu favoritnya boleh langsung kirim di WhatsApp di 081139 91054. Aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang.

0: Bocin apa sih bocil?
1: Bocil.
0: Ya, enggak bocin. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
1: Ada.
0: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
1: Ih, mood booster banget.
0: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: pagi 105,4 FM. Kita ke WhatsApp dulu ya di 081139 9154. Nih ada beberapa yang sudah kirim WhatsApp pengen diputerin lagu ya favoritnya. Katanya sih sambil temenin aktivitasnya di siang hari ini. Ada yang mau request lagunya Saekoji yang judulnya Hola. Oke, udah disiapin. Terus kayaknya lagunya Neona ada gak sih yang lupa? Kita cek dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pasti aku bakal puterin. Terus ada yang mau request lagunya Birdie yang judulnya Surrender. Terima kasih banyak. Nanti aku bakal lanjut lagi. Jadi yang mau kirim WhatsApp masih bisa sampai di jam 12 siang. Kamu boleh request lagu Indonesia favorit kamu atau mungkin lagu mancanegara favorit kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual-beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real-time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

Oke, 105,4 FM, kita balik lagi di WhatsApp di 081139914. Selamat siang untuk siapa ya? Yang request yang hari ini, kita cek dulu ini namanya. Ada yang mau request lagu dari miliknya JKT48 dengan 14 Cookies yang mencinta. Oke, lagunya ditunggu, sudah aku siapin. Terus juga selamat siang Kak, semangat siarannya. Ada Maria di Renon, kalau boleh request lagu dari miliknya Roni Parulian yang Waltz Akhir Zaman. Oke, lagunya udah disiapin. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikut request yang hari ini, yang belum aku tunggu sampai di jam 12 siang nanti.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya, ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Di, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya, susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

105,4 FM teman Produa. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin kita hari ini di Santai Siang masih bareng aku Ita Saputri. Untuk kamu yang lagi kerja, semoga tetap semangat ya. Jangan lupa untuk istirahat, makan siang dulu. Ini udah hampir 00:30 loh ya. Dan untuk kamu yang lagi kuliah, buat yang lagi cari peluang, lagi belajar skill baru atau bahkan masih bingung mau mulai dari mana, semoga deh obrolan hari ini tuh bisa jadi inspirasi. Kalau kita lihat dunia sekarang, hampir semua aktivitas itu sudah bersentuhan dengan yang namanya teknologi. Belanja, kita tinggal buka aplikasi. Pesan makan bisa lewat handphone. Belajar juga bisa dari mana aja. Bahkan mencari pekerjaan pun sekarang banyak dilakukan secara online. Artinya, kemampuan menggunakan teknologi itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi sudah menjadi kebutuhan. Tapi skill digital itu sebenarnya apa sih? Apakah cuman jago bikin video aja, jago edit foto, atau mungkin harus bisa coding? Nah, jawabannya nggak sesempit itu, teman Produa. Skill digital itu kemampuan memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, berkarya, sampai membangun peluang usaha, dan kabar baiknya adalah skill ini bisa dipelajari oleh siapa aja. Nah, selama kurang lebih 50 menit ke depan nanti, kita bakal ngobrol tentang skill digital apa aja sih yang penting dimiliki anak muda, kenapa skill ini semakin dibutuhkan, dan gimana cara mulai mengembangkannya dari sekarang. Don't go anywhere.

0: bocil.
1: Iya, gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau beberapa tahun lalu orang cukup menguasai satu keterampilan, sekarang dunia kerja itu berubah sangat cepat ya teman Pro 2. Banyak profesi baru yang bermunculan, ada content creator, social media specialist, digital marketing, terus ada designer, data analysis, video editor, bahkan pekerjaan yang dulu belum pernah kita dengar sekarang justru banyak dicari. Dan yang menarik, gak semua pekerjaan itu mengharuskan kita punya gelar tertentu, yang dicari justru kemampuan. Karena itu anak muda perlu mulai membangun skill digitalnya sejak sekarang, bukan untuk ikut-ikutan tren ya, tapi supaya lebih siap aja untuk menghadapi dunia kerja dan dunia usaha yang terus berkembang. Skill digital itu juga membuka banyak peluang, bisa jadi freelance, terus juga bisa bantu UMKM, bisa bangun bisnis sendiri, bahkan bisa bekerja dengan klien dari luar daerah atau luar negeri. Artinya apa? Artinya adalah peluangnya jauh lebih luas dibanding sebelumnya.

0: Aduh, bangun pagi lagi, mager banget, rebahan aja dah.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah, nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya, akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Skill digital ya, skill pertama itu adalah komunikasi digital. Bisa nulis pesan yang jelas, terus juga bisa buat caption yang menarik, komunikasi dengan sopan melalui email atau chat. Karena sekarang banyak pekerjaan itu dilakukan secara online. Terus skill kedua adalah membuat konten. Gak harus jadi influencer teman pro 2, tapi kemampuan membuat foto, video, atau desain sederhana itu akan sangat membantu. Apalagi kalau misalnya ingin membangun personal branding atau bisnis ya. Terus skill ketiganya adalah mengelola media sosial. Bukan cuman upload konten, tapi juga memahami audiens, baca tren, dan menjaga interaksi. Skill berikutnya adalah literasi digital. Artinya kamu mampu memilah informasi, mengenali hoax, menjaga keamanan data pribadi, dan menggunakan internet secara bijak. Dan yang gak kalah penting adalah adaptasi terhadap teknologi baru. Misalnya mulai mengenal kecerdasan buatan atau AI, terus pakai aplikasi kolaborasi online, sampai platform digital yang memang terus berkembang. Yang harus kamu ingat adalah teknologi akan terus berubah. Yang paling penting bukan mengetahui semuanya, tapi punya kemauan untuk terus belajar.

Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Adwork.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag My Sport Car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag My Collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag Working with a View. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

105,4 FM Teman Pro 2. Siapa sangka nih, pacu kuda di Sumba ternyata bukan cuma soal adu cepat di lintasan. Di balik serunya balapan, ada peluang besar buat ngangkat ekonomi masyarakat lewat olahraga dan pariwisata. Konfederasi Nasional Pordasi menilai pacu kuda itu bisa jadi penggerak ekonomi lokal, mulai dari UMKM, peternak kuda, sampai pelaku wisata bisa sama-sama merasakan dampaknya kalau ekosistemnya dikelola dengan baik. Apalagi PON ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB ini juga dipandang sebagai momentum untuk memperkenalkan potensi daerah lewat olahraga yang berpadu dengan budaya. Jadi bukan cuman atletnya aja yang bisa menang, masyarakat sekitar juga punya peluang ikut berkembang kalau potensi lokal dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kalau olahraga tradisional bisa jadi penggerak ekonomi daerah, menurut kamu budaya atau tradisi apalagi nih yang punya potensi besar untuk dikenalkan sampai di tingkat dunia?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

0: Del giorno.
1: Yeah. Aku punya satu kabar membanggakan dari dunia bulu tangkis Indonesia, teman pro 2. Tunggal putri Indonesia, Talita Ramadhani Wiryawan, berhasil melaju ke babak 16 besar Taipei Open 2026 usai menumbangkan wakil Amerika Serikat Zhang Bewen lewat 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-15. Menariknya, ini jadi pertemuan sekaligus kemenangan pertama Talita atas Zhang. Meskipun menghadapi pemain senior yang dikenal punya semangat juang tinggi, Talita tetap tampil tenang dan juga fokus menjalankan strategi yang sudah dipersiapkan. Ia juga mengaku bersyukur ya bisa nyelesain pertandingan tanpa cedera. Nah, di babak 16 besar nanti Talita akan menghadapi Tanvi Sharma dari India. Meskipun pernah bertemu di level junior, Talita memilih fokus untuk menjalani pertandingan satu persatu tanpa memikirkan hasil yang terlalu jauh. Nah, menurut kamu kira-kira nih Talia apakah bisa terus melaju dan bikin kejutan di Taipei Open 2026 gak?

0: Ada apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman dua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman dua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian nih teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

Keep

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2 ada kabar bahagia dari dunia hiburan. Penyanyi idola Gen Z, Madison Beer, resmi bertunangan dengan pemain NFL Justin setelah sekitar setahun menjalin hubungan. Kabar ini dibagikan langsung lewat akun Instagramnya. Di dalam unggahan itu diperlihatkan momen romantis saat Justin berlutut sambil membuka kotak cincin dan melamar. Wah, Madison pun langsung menyebut kalau Justin itu adalah tunangannya di kolom caption ya. Di foto-foto yang diunggah, keduanya tampil simple dengan busana bernuansa hitam dan putih. Meskipun tanpa kemewahan yang berlebihan ya, tapi momen lamaran mereka justru terlihat hangat dan juga penuh makna. Langsung deh banyak banget ucapan selamat dari para penggemar dan rekan sesama artis yang ikut berbahagia atas kabar pertunangan mereka. Kalau menurut kamu nih, lebih romantis mana? Lamaran yang sederhana tapi penuh makna atau yang mewah dan juga spektakuler?

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Teman berdua, penyanyi dunia Katy Perry melayangkan protes keras ke Gedung Putih setelah lagu hitsnya Firework digunakan sebagai musik latar dalam video serangan militer Amerika Serikat ke Iran yang diunggah di akun TikTok resmi. Menurutnya penggunaan lagu itu sama sekali tidak sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan lewat lagunya gitu kan. Karena lagunya itu diciptain untuk menyebarkan harapan, membangkitkan semangat dan mengajak orang percaya pada dirinya sendiri, bukan dikaitkan dengan kekerasan atau peperangan gitu kan ya. Jadi Katy menilai kalau penggunaan lagunya dalam konteks militer sudah mengubah makna yang selama ini melekat di Firework. Protes itu langsung menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan soal etika penggunaan karya seni dalam konteks politik ataupun konflik. Nah, kalau menurut kamu, apakah sebuah lagu itu boleh digunakan untuk kepentingan politik atau militer tanpa sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan penciptanya?

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Oke, 105,4 FM, teman berdua, gak kerasa udah mau jam 3 sore. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama Kakak Wira ya di Sore Ceria sampai dengan jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok di Sepada. Dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Dih, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan kondisi keamanan Pulau Dewata tetap aman dan kondusif meskipun belakangan muncul berbagai isu di media sosial yang memicu perhatian publik. Pemerintah Provinsi Bali bersama unsur Forkompimda berkomitmen meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Info selanjutnya, teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memasang bendera mulai 1 Agustus 2026 di rumah maupun kendaraan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan wujud cinta tanah air. Info terakhir, teman Pro 2, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu lembaga pengasuh anak di Kabupaten Buleleng memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri Buleleng resmi menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari Polres Buleleng setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Tersangka berinisial JMIMW 57 diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana seksual terhadap anak.

Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo-halo teman Pro 2. Selamat sore. Ketemu lagi nih bareng aku Wira, tentunya di Sore Ceria. Edisi kali ini Kamis 30 Juli 2026. Gimana sore harinya nih teman Pro 2? Agak macet-macetan gak nih? Mungkin kalau yang melintas di sekitaran kota Singaraja ini mungkin agak padat ya, agak tersendat karena ini lagi ada event nih, anak-anak lagi pada gerak jalan. Wih, anak-anak sekolah ya teman berdua ya. Kelihatannya kalau nggak salah SD SMP nih mungkin ya. Aku soalnya udah beberapa kali nih ketemu banyak banget nih rombongan. Ini entah udah mulai lomba apa masih apa namanya latihan ya. Tapi kelihatannya udah mulai deh karena udah mulai rame nih teman berdua. Udah di spill dulu sama aku. Oke. Oke teman berdua, tentunya aku bakal nemenin kamu di sore ceria ini sampai nanti jam 7 malam ya teman berdua, dengan informasi-informasi yang sangat amat menarik dan juga dengan lagu-lagu yang hits tuh ya, yang lagi viral, lagi diputerin di mana-mana. Aku juga bakal muterin buat menemenin sore kamu, jadi mood kamu menjadi lebih baik dong teman berdua. Seperti pertama ini ya teman berdua ya, kita masuk ke segmen Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Aku ada informasi dari teman berdua, apa? Titik nol Singaraja nih teman berdua. Ya, itu pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menetapkan nama baru untuk kawasan titik nol Singaraja, yakni Praja Mandala Singa Ambara Raja teman berdua. Setelah melalui proses seleksi dari 868 usulan masyarakat, nama tersebut diusulkan oleh Kadik Dika Wirawan, mahasiswa IAHN Mpu Kuturan Singaraja, dan diumumkan bersamaan dengan upacara melaspas kawasan pada 29 Juli 2026 teman berdua. Penamaan ini merupakan hasil kajian sejarah bersama para penglingsir puri Sebuleleng sebagai upaya menghadirkan identitas kawasan pusat pemerintahan yang berakar pada sejarah, budaya, dan kearifan lokal nih teman berdua. Nama tersebut juga mencerminkan semangat kepemimpinan Panji Sakti sebagai simbol pemerintahan yang berwibawa, visioner, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap kata memiliki makna sendiri, mulai dari praja yang melambangkan pemerintahan dan rakyat, mandala sebagai pusat aktivitas, singa yang menggambarkan keberanian, ambara sebagai visi masa depan, hingga raja yang mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana. Melalui identitas baru ini, Buleleng menegaskan komitmennya menjaga warisan sejarah sekaligus membangun masa depan yang selaras dengan visi pembangunan daerah nih teman berdua. Jadi sekarang kita nggak usah nyebutnya titik nol Singaraja nih ya. Yaitu kita ke Praja Mandala Singa Ambara Raja yuk. Itu nama barunya nih teman berdua. Mungkin buat kamu bisa menjadi pengetahuan yang baru nih. Jadi kamu bisa cerita-cerita ke teman kamu, sekarang itu namanya tuh Praja Mandala Singa Ambara Raja gitu. Wih, lumayan kan teman berdua. Infonya dari aku buat kamu, jadi kamu tambah tahu nih kalau ternyata dia udah ada namanya nih yang diresmikan kemarin 29 Juli 2026. Ih, seru kan? Aku masih banyak informasi-informasi yang menarik lainnya. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin Sore Singaraja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Kembali lagi di Sore Ceria bareng aku Wira. Tentunya masih di segmen Loka Cita, info lokal Bali dan Buleleng ya teman berdua. Kali ini ada dari kawasan Pantai Sanur nih teman berdua, yang ternyata sekarang itu udah muncul ini teman berdua, ubur-ubur blue bottle dan ubur-ubur api yang ditemukan terdampar di sejumlah titik bibir pantai nih. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di kawasan pantai teman berdua ya, di Pantai Sanur hingga Semawang Denpasar. Fenomena ini merupakan bagian dari blooming teman berdua, yaitu lonjakan populasi ubur-ubur yang rutin terjadi setiap pertengahan tahun. Kondisi tersebut dipicu oleh perubahan pola cuaca, angin musiman, serta arus laut yang membawa kawanan ubur-ubur dari laut lepas menuju pesisir. Ubur-ubur blue bottle memiliki ciri gelembung transparan berwarna kebiru-biruan dengan tentakel yang panjang. Meski terlihat menarik, tentakelnya mengandung sel penyengat beracun yang dapat menimbulkan rasa sakit jika mengenai kulit. Karena itu, pengunjung diminta tidak menyentuh ubur-ubur baik yang masih berada di air maupun yang terdampar di pantai, serta segera melapor kepada petugas jika menemukannya. Wih, teman berdua, buat kamu nih yang mungkin berencana weekend ini untuk liburan ke Pantai Sanur nih, jadi hati-hati ya, karena di sana lagi banyak ubur-ubur tuh, ubur-ubur blue bottle. Jadi ubur-uburnya tuh bentuknya transparan tapi tentakelnya berwarna biru gitu teman berdua. Nanti kalau kena tuh bisa bikin gatel, bisa panas di kulit gitu, apalagi untuk anak-anak ya yang mungkin nggak tahu karena bentuknya lucu nanti malah buat mainan padahal sebenarnya berbahaya. Jadi jika ingin berwisata ke kawasan Pantai Sanur, harap berhati-hati teman pro 2 ya.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

Baik teman berdua, balik lagi tentunya di Sore Ceria bareng aku Wira. Kali ini balik lagi nih teman berdua, info dari Kabupaten Buleleng nih. Ada di Babinsa Desa Bungkulan yang mendampingi penyaluran bantuan sembako kepada dua warga kurang mampu di Banjar Dauh Munduk, Kecamatan Sawan, Buleleng nih teman berdua. Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara TNI AD melalui Babinsa dan Bali Social Community atau BSC Buleleng untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh warga yang berhak. Selain mengawal proses penyaluran agar berjalan tertib, aman dan tepat sasaran, kehadiran Babinsa juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program-program kemanusiaan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Pendampingan ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan agar distribusi bantuan berlangsung tanpa kendala teman berdua. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan bantuan sembako dapat meringankan kebutuhan sehari-hari warga penerima sekaligus memperkuat kepedulian sosial dan semangat gotong royong yang di tengah masyarakat. Sinergi antara komunitas sosial dan aparat kewilayahan juga diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya. Wah, gini nih ya teman berdua ya, keren ya. Kalau antar instansi itu berkolaborasi, antar instansi dengan komunitas, antar instansi ke instansi, komunitas instansi itu saling berkolaborasi, akhirnya begini, menciptakan hal-hal yang baik untuk masyarakat sehingga bisa diterima dengan baik pula dan manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat banyak juga nih teman berdua.

Oke teman berdua, balik lagi bareng aku Wira tentunya masih di Sore Ceria dan di segmen Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng. Kali ini teman berdua ada dari ujung barat Bali nih. Ada pengawasan operasional kapal penyeberangan rute Gilimanuk Ketapang diperketat menyusul cuaca buruk yang melanda perairan Selat Bali nih teman berdua. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat setiap kapal harus menjalani pemeriksaan kelayakan teknis serta kelengkapan alat keselamatan sebelum diizinkan berlayar. Petugas Syah Bandar terus memantau perkembangan cuaca dan berkoordinasi dengan para nahkoda untuk menentukan apakah pelayaran dapat dilanjutkan atau perlu ditunda demi keselamatan nih teman berdua. Dalam beberapa hari terakhir, layanan penyeberangan sempat dihentikan sementara beberapa kali akibat tinggi gelombang yang dinilai membahayakan. Selain memastikan kondisi kapal, petugas juga mengawasi proses pengikatan kendaraan di dalam kapal agar tetap aman selama pelayaran teman berdua. Masyarakat yang akan menyeberang dihimbau untuk terus memantau informasi resmi dari operator dan petugas pelabuhan serta memahami bahwa setiap penundaan dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan penumpang dan awak kapal tentunya. Jadi buat kamu nih teman berdua yang mungkin ada kegiatan untuk menyeberang Bali Jawa, Jawa Bali gitu ya, tetap hati-hati dan jangan marah-marah karena misalnya tertunda penyeberangannya. Tetap jadi yang orang yang sabar gitu ya teman bro ya, karena ya ini cuaca lagi buruk. Kalau cuaca kan kita di luar kendali manusia ya teman bro ya. Jadi ya harap dimaklumi, ini juga demi keselamatan bersama sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan begitu teman bro.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan, terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna, sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

0: Big Bird.
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ya teman berdua, masih di sore ceria tentunya bareng aku Wira. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu nih teman berdua untuk mendengarkan aku yang berdialog atau ngobrol-ngobrol bareng juara harapan 2 Pekan Raya Poster Siswa Nasional tahun 2026. Ada Tirta dan Dira yang bergabung lewat WA call nih teman Pro 2. Coba kita hubungin dulu. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo. Suaranya masih ini. Halo, ini Tirta dan Dira?
2: Iya, Kak.
1: Oh. Oh, sepertinya terputus teman Pro 2. Oke, nanti aku coba ngubungin lagi untuk Tirta dan Dira. Jadi stay tune di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, aku tadi mencoba lagi kali ini untuk menyambung dengan Tirta dan Dira nih teman berdua. Wah, tadi sepertinya gangguan sinyal ya. Semoga kita bisa terhubung lagi nih. Halo. Loh, kenapa? Waduh, terputus lagi sepertinya. Memang sinyalnya ini kurang. Oh, kita coba sekali lagi karena aku pengen banget nih buat ngobrol bareng juara 2 Harapan 2 Pekan Raya Poster Siswa Nasional 2026 nih. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Weh, udah terhubung nih dengan jelas ini. Benar ini dengan Tirta dan Dira nih?
1: Benar, Kak.
0: Oke, sebelumnya aku ngucapin selamat dulu ya, udah berhasil meraih juara harapan 2 tingkat nasional nih. Bisa diceritain dikit nggak, kira-kira tentang apa sih lomba ini, seperti apa gitu kompetisinya, boleh nggak diceritain dulu dikit aja?
1: Kalau kompetisinya itu awalnya kita ada dari pihak sekolah itu ngirim ke grup angkatan kami, yaitu tentang lomba Presman, seperti itu. Awalnya kita memang mengirimkan perwakilan banyak di SMA Negeri Bali Mandara, kayak gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Terus kita mengikuti itu banyak, Kak, sekitar 4 tim ya, Dira ya. Ya, ada sekitar 4 tim. Setelah itu kita ada tahap finalis 10 besar Astungkare, ada 3 orang 3 grup yang terpilih menjadi finalis termasuk tim kami, dan setelah itu ada tahap presentasi Astungkare, kami mendapatkan juara harapan 2 dan rekan kami mendapatkan juara favorit, seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi ini lombanya full daring gitu.
1: Iya, Kak, full daring.
0: Oke, boleh diceritain enggak poster apa sih yang kalian buat gitu?
2: Poster yang kami buat itu temanya waktu ini kalau nggak salah itu tentang tentang lingkungan ya. Tapi kami mengambil subtemanya temanya itu tentang SDGs 30, tapi kami ngambilnya tuh tema lingkungan, Kak.
0: Itu temanya itu memang bebas atau udah ditentukan sama panitia lombanya itu?
2: Kalau misalnya tema sih emang udah ditentukan, Kak, cuman subtemanya udah boleh bebas milihnya.
0: Jadi gitu.
2: Kami tertariknya di lingkungan.
0: Kenapa kalian akhirnya memilih tema lingkungan? Ada isu apa sih sebenarnya yang ingin kalian angkat itu?
2: Mungkin akan dijawab sama Tirta.
0: Boleh.
1: Ya. Kenapa kami itu memilih lingkungan? Karena kami melihat itu termasuk di Bali ya, Kak, karena pas itu berita lagi marak ya, berita lagi marak-maraknya tentang lingkungan yang kita mengambil top isu itu tentang TPA Suwung, TPA Suwung kayak gitu. Itu beritanya sedang marak-maraknya dan jadinya kita memutuskan untuk memilih lingkungan, memilih tema lingkungan seperti itu, Kak.
0: Berarti ketika berita atau info tentang TPA Suwung itu lagi viral-viralnya, terus kalian terinspirasi gitu, akhirnya mengambil tema itu.
1: Iya, Kak.
0: Oke, Tirta dan Dira ditahan dulu sebentar ya, karena aku mau muter beberapa lagu dulu. Kita ngobrol-ngobrolnya dilanjutin lagi sesaat lagi ya. Oke, teman berdua, aku habis ini mau lanjutin ngobrol bareng Tirta dan Dira tentang gimana sih cara mereka akhirnya bisa mendapatkan, terus gimana cara mendapatkan ide-ide yang menarik gitu, teman berdua. So, stay tune di Pro 2 RRI, Singaraja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.
2: Singaraja, teman.

0: Oke, teman Brodo, masih bareng aku Wira dan ditemenin sama Dira dan Tirta via WA call ya. Masih ngobrolin seputar sang juara harapan 2 lomba Pekan Raya Poster Siswa Nasional 2026. Halo Tirta dan Dira, ini siapa nih?
1: Halo Kak.
0: Oh iya, oke. Oh Dira. Dira, kan ini kan kalian berdua ya. Ngerjainnya itu berdua, benar-benar berdua.
1: Iya Kak.
0: Terus gimana sih cara kalian itu membagi tugasnya gitu dan menyatukan ide, kan pasti kan kalau berdua kan idenya tuh pasti sering ada berantem-berantemnya gitu buat nentuin ide. Terus gimana cara kalian itu biar bisa menyatukan itu?
1: Kalau dari Tirta Kak ya, awalnya itu karena Tirta lebih dominan ke ide, jadi Tirta yang ngasih saran ke Dira, kalau misalkan gimana kalau misalkan kita pakai ide ini Ra, nah kalau misalkan kita kurang serak, kita diskusiin, tapi kalau misalkan masalah desain itu Dira juaranya, kalau misalkan ide itu lebih ke Tirta kayak gitu Kak, tapi kita tetap juga ada saling koordinasi kayak gitu, kalau misalkan Dira yang buat desainnya gimana, apakah ini pas dengan warnanya, karena kan ini poster Kak ya. Apakah pas sama warnanya kayak gitu, apakah mau nggak nyatu warnanya kayak gitu, kalau misalkan Tirta dari ide-ide yang apa namanya yang kita buat itu, kalau misalkan Dira kurang serak, mungkin idenya bisa digini ini biar makin mantap kayak gitu Kak.
0: Oke, intinya komunikasi yang terjalin ya, benar
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, terus kira-kira tantangannya apa nih selama kalian berdua mengerjakan poster ini? Tantangan yang mungkin kalian rasain bisa diceritain nggak ke teman berdua?
2: Kalau misalnya tantangan sih pastinya di cara kita memanage waktu sih Kak ya. Apalagi kalau kita tuh kan gini, sekolah asrama kan Kak.
0: Oke.
2: Nah pasti. Kalau misalnya kita udah datang dari sekolah tuh, kita pastinya malam-malam tuh sempetin buat gininya, buat posternya. Nah cara kita membagi waktunya tuh sih Kak, benar-benar tantangan muji banget bagi kita gitu. Karena belum lagi kita mengikuti kegiatan asrama dan kebentrok sama kita membuat poster gitu Kak.
0: Waktu berarti ya yang ini ya. Yang mungkin agak susah nih meluangkan waktunya gitu ya.
2: Ya, apalagi kadang juga Tirta sibuk dia, jadi saya kerjain sendiri gitu.
0: Oh,
2: tapi
0: okay.
2: Ketika saya lagi kumpul, nanti Tirta yang lanjutin gitu.
0: Itu
2: tapi
0: kalian
2: kuncinya tetap komunikasi sih.
0: Iya, betul. Benar. Itu kalian bikinnya itu di gambar manual atau pakai aplikasi di laptop atau di handphone gitu bikinnya?
2: Pakai aplikasi di Canva sih Kak. Karena kan kita poster publik gitu. Kalau misalkan poster ilustrasi mungkin agak lebih susah karena kita harus mendesain lagi, menggambar lagi gitu.
0: Berarti kalian langsung bikinnya di Canva itu nggak dicoret-coret dulu?
2: Untuk di itu sih pastinya kita buat coret-coret dulu Kak gitu, di buku gitu. Mungkin kita bagi di layout ini itu perlu kita kasih apa kayak gitu.
0: Kira-kira ada nggak momen-momen berkesan nih selama kalian mengikuti perlombaan daring ini tuh berdua gitu?
2: Momen berkesan sih effort waktu presentasi sih Kak ya. Karena semasa presentasi itu kan kita di Manis Kuningan ya Tere?
1: Iya, Manis Kuningan.
2: Di Manis Kuningan gitu. Terus tuh kami kan masih mempunyai waktu sisa lagi seminggu gitu kalau nggak salah libur Kak. Sedangkan rumah kita tuh jauh gitu, Tirta dari Karangasem, saya dari Bleleng gitu.
0: Sedangkan ketika presentasi itu via Zoom gitu apa gimana?
2: Nah itu dah Kak yang bikin berkesan tuh. Karena awalnya kita kan maunya Zoom Kak, tapi terkendala karena mungkin kita agak susah waktu nih Zoom ya.
1: Iya, karena ketendala sinyal.
2: Terus tuh akhirnya memutuskan untuk Tirta yang nyamperin ke Bleleng gitu. Akhirnya biar sama-sama jauh kita presentasinya di sekolah gitu Kak.
0: Jadi ketemu tengah-tengah gitu ya.
2: Iya.
0: Keren banget. Aku ditahan dulu ya Tirta sama Dira ya. Teman berdua, aku abis ini bakal tentunya masih ngelanjutin untuk ngobrol bareng Tirta sama Dira nih. Dua orang yang menjadi juara harapan 2 Pekan Raya Poster Siswa Nasional 2026 yang tentunya bisa menjadi inspirasi buat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI. Singerja teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Balik lagi di Sore Ceria ya teman 22, masih bareng aku Tirta dan Dira. Masih ngobrol tentang mereka nih yang juara harapan 2 pekan raya poster siswa nasional tahun 2026. Oke. Halo Tirta dan Dira. Aku mau tanya dong. Gimana perasaan kalian ketika kalian tahu diumumkan bahwa kalian itu mendapat juara harapan 2, itu gimana reaksi kalian?
1: Pertamanya waktu kita waktu pengumuman itu kan gini kak ya, ada zoomnya dulu.
0: Oke.
1: Nah habis itu sebenarnya itu terkendala juga kan.

0: ngikuti pengumumannya ini di lokasi yang berbeda gitu?
1: Iya kak, lokasi berbeda. Karena waktu itu kita lagi liburan ya. Lagi liburan.
0: Lagi libur sekolah.
1: Karena Tirta kan sekolahnya di Singaraja, di Buleleng. Sedangkan Dira ada di Buleleng, Tirta dari Karangasem. Kayak gitu.
0: Terus terpisah ya. Terus siapa tuh yang kalian kasih tahu pertama kali ketika kalian juara? Tahu kalian juara itu siapa yang langsung kalian kasih tahu?
1: Kalau saya pastinya orang tua. Kalau Tirta siapa sih? Kalau Tirta awalnya sih orang tua juga sih, karena kan Dira ngasih tahu, ih kita ternyata dapat gitu kan, terus ngasih tahu orang tua.
0: Oke. Kira-kira gimana tuh dukungan dari keluarga ini selama kamu mengikuti lomba? Keluarga tahu apa enggak nih kalian ngikutin lomba nih?
1: Tahu sih kak, karena kan Tirta juga presentasinya kan di Buleleng, terus dari Karangasem ke Buleleng diberi izin sama orang tua kayak gitu. Orang tua pun support banget kayak gitu. Yang apa tuh namanya, orang tua juga ikut terus berdoa ngedukung Tirta biar semangat ngerjain. Dulu kita kan ngerjain ada PPT ya, ngerjain PPT kayak gitu.
0: Oh gitu. Ini lombanya itu mewakil nama sekolah kan apa nama pribadi kalian berdua?
1: Sekolah
0: ya. Lalu gimana tuh peran sekolahnya untuk memfasilitasi kalian?
1: Kita diberikan dispensasi. Setelah itu juga kita dibina oleh pembina kita yaitu Miss Arlin. Miss Arlin cukup aktif ya kan membina kita. Kayak kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu di posternya, kami tanya sama Missnya, Miss ini kalau menurut Miss udah bagus apa belum? Apa yang perlu kita tambahkan? Seperti itu.
0: Wih, berarti tetap aja apa yang kalian bikin dikomunikasikan dengan guru kalian ya. Wih, seru banget. Sehingga bisa menghasilkan menjadi juara dua. Keren. Oke, kita jeda dulu ya. Kita lanjut lagi sehabis ini. Oke teman Pro 2, sehabis ini masih aku mau ngobrol lagi bareng Tirta dan Dira. Stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Eh, cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal, basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.

0: Baik teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Teman terbaik kamu masih bareng aku sama Tirta dan Dira yang join lewat WA call nih teman Pro 2. Halo Tirta dan Dira.
1: Halo Kak.
0: Aku mau tanya dong, sehabis kalian memenangkan lomba ini, kira-kira ada lomba lagi gak yang ingin kalian ikutin?
2: Ada sih Kak, tapi masih ngerancang-rancang nih.
0: Udah mulai,
2: karena bentrokan sama gini juga Kak, bentrokan sama kita udah mau TKA, habis itu juga siapin diri buat UTBK ya, untuk universitas.
0: Oh gitu. Tapi tetap ikut apa mungkin ditunda dulu gitu?
2: Tetap ikut sih Kak, tapi nyari lomba yang berkaitan dengan universitas yang bakal kita cari dan juga prodinya.
0: Oh gitu, berarti ada kemungkinan kalian meneruskan di bidang seni gitu? Atau desain mungkin kan, karena udah juara lomba poster nih?
2: Kemungkinan sih ada Kak, karena tema poster yang maunya kita ikutin itu juga berkaitan dengan prodi yang bakal dicari di antara saya dan juga Tirta.
0: Wih, boleh di-spill gak apa tuh?
2: Kalau misalnya waktu ini masih nyari-nyari, ada yang diunut kalau nggak salah poster sama esai Kak. Itu yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran.
0: Undiksa
2: juga ada sih Kak, yang di Undiksa kalau nggak salah LKTI sama esai, sama juga Fakultas Kedokteran.
0: Oke, wih, berarti kalian emang seneng ya, emang hobi apa karena gimana itu?
2: Kalau hobi sih enggak juga Kak ya, karena kami baru pertama kali terjun ke sini gitu.
0: Ini baru
2: karena
0: pertama kali ini.
2: Ya, ini lomba poster pertama kali.
0: Keren loh. Oke.
3: Kalau Tirta sama Dira biasanya terjun ke bidang olahraga.
2: Iya.
0: Baru pertama udah juara Harapan 2. Itu keren. Berarti kan sebenarnya kalian punya potensi gitu. Aku mau tanya, kira-kira mimpi terbesar kalian 5 tahun ke depan lagi nih apa nih? Ada nggak?
2: Kalau dari cerita gimana sih?
0: Boleh, kalian berdua deh, satu-satu deh.
3: 5 tahun. Kalau dari Tirta 5 tahun ke depan, dari sekarang itu Tirta cita-citanya pengen jadi perawat Kak.
0: Oke.
3: Jadi siapa tahu nanti 5 tahun ke depan bisa tamat wisuda keperawatan dan langsung bekerja kayak gitu Kak.
0: Amin. Ini semoga teman-teman yang denger ini bisa bantu ngedoain kamu nih ya. Kalau Dira sendiri?
2: Kalau saya sendiri sih 5 tahun ke depan maunya lulus S1 gini, apa tuh, teknik sipil.
0: Oke, wih, teknik sipil. Itu masih ada kaitannya gambar-gambar juga itu berarti ya. Keren. Oke, Tirta dan Dira, ya gak kerasa kita udah hampir jam 5 sore nih. Berarti waktunya kita untuk berpisah ya. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya lewat WA call untuk ngobrol bareng aku.
2: Oke, terima kasih juga ya Kak.
0: Iya, siap. Terakhir nih aku mau tanya nih, sampaikan dong satu pesan untuk teman Pro 2 gitu. Apa yang ingin kalian sampaikan pesannya sebagai kalian juara Harapan 2 lomba poster nih? Ada yang ingin kalian sampaikan enggak, biar mungkin teman Pro 2 bisa terinspirasi begitu. Silakan, satu-satu boleh.
3: Oke, kalau dari Tirta Kak ya, pesan untuk teman-teman yang seumuran mungkin sama Tirta, jangan pernah merasa menyerah atau nggak percaya diri. Intinya jalanin dulu, siapa tahu nanti apa tuh namanya, ada hal-hal yang memang ditakdirkan untuk kita kayak gitu. Awalnya Tirta sama Dira juga nggak nyangka bakalan bisa menang. Terus, udah ada di tahap, di titik ini kayak gitu, udah dapat juara. Tapi kita terus berusaha, walaupun kadang ada rasa capek, rasa jenuh kayak gitu, tapi kita tetap berusaha. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, asalkan kita bisa belajar dan terus berjuang seperti itu Kak.
0: Oke, keren. Ini Tirta apa Dira tadi?
2: Itu tadi Tirta.
0: Oh ya, Dira.
2: Kalau Dira pesannya tuh intinya tetap semangat, karena walaupun kita merasa diri kita itu tidak bisa, tapi yakinlah kalau misalnya tuh kita itu bisa, karena kegagalan itu bukan karena kita tidak mau, kegagalan itu bukan karena kita takut gagal atas kekalahan, tetapi kegagalan itu ketika kita tidak mau mencoba, Kak.
0: Wih, keren. Oke, teman berdua tuh, kegagalan yang sebenarnya itu adalah ketika kita tidak berani untuk mencoba ya. Wih, berarti ketika melakukan suatu hal apapun itu, mungkin kalian merasa bahwa itu bukan passion kamu, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Begitu ya, Tirta dan Dira ya. Nanti hasilnya iya, pasti betul, akan mengikuti cara kalian gimana gitu. Pokoknya sekali lagi terima kasih ya untuk Tirta dan Dira ya. Semoga next time-nya kita bisa bertemu langsung di studio ya, dengan prestasi-prestasi kalian selanjutnya. Oke? Okay? Oke, okay, terima kasih Tirta dan Dira. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya.
2: Terima kasih, Kak.
0: Iya. Oke, teman berdua, itu tadi obrolan aku bareng Tirta dan Dira ya, sang juara harapan 2 Pekan Raya Poster Siswa Nasional 2026. Semoga dari obrolan ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, teman berdua, untuk berani memulai sesuatu, untuk berani melangkah, dan tentunya untuk berani melakukan hal dengan sungguh-sungguh gitu. Ih, keren banget pokoknya. Sehabis ini, teman berdua, aku bakal ngasih musik dan informasi buat kamu. So stay tune di Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu.

kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Ruda masih di 105,4 FM Pro 2 R di Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira tentunya di Sore Ceria. Setelah tadi ngobrol-ngobrol bersama siswa berprestasi, teman Ruda, kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Ngeteh Sore Yuk. Ini cuman musik dan informasi tentunya yang menarik buat kamu, teman Ruda. Musiknya juga lagu-lagu hits yang lagi viral di mana-mana. Ada info tipis-tipis buat kamu tentunya mengupgrade informasi, menambah literasi mu, teman berdua. Nggak usah baca, aku yang bacain, cukup dengarkan aja. Idih, enak. Kali ini teman berdua ada yang namanya nomofobia. Kamu tahu nggak teman berdua nomofobia itu apa? Ya nggak, kamu pernah nggak nih sih merasa panik saat baterai ponsel tinggal 1% atau lupa membawa handphone nih. Kamu pergi gitu lupa bawa handphone nih. Kondisi ini dikenal dengan istilah nomofobia, teman berdua, yaitu takut jauh dari ponsel atau takut handphonenya mati gitu. Yaitu rasa cemas ketika kita nggak bisa mengakses ponsel. Jadi ketika kamu bingung, aduh ponsel HPku mati nih, aduh HPku ketinggalan, aduh, itu namanya nomofobia, teman berdua. Meski belum tentu menjadi gangguan serius, kebiasaan ini bisa mengganggu fokus, produktivitas, hingga kualitas interaksi dengan orang lain, teman berdua. Supaya nggak terlalu bergantung, coba biasakan meletakkan ponsel saat sedang makan, belajar, atau berkumpul bersama keluarga dan teman. Kamu juga bisa mematikan notifikasi aplikasi yang gak penting nih, teman berdua. Mengurangi ketergantungan pada ponsel bukan berarti anti teknologi, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk menikmati kehidupan yang nyata, teman berdua. Jadi apapun kegiatanmu, ketika makanlah, hal-hal kecil, belajar makan, atau kamu lagi jalan gitu, taruh dulu aja ponselnya gitu, biar kamu tidak ketergantungan, teman berdua, sehingga tidak menimbulkan efek-efek yang berbahaya tentunya bagi tubuh kamu.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

Lanjut teman berdua, masih di sore ceria ya. Aku mau ngasih info lanjutan buat kamu. Bukan info lanjutan, info selanjutnya teman berdua buat kamu. Biar sambil nemenin kamu ngecil di sore hari ini menjelang weekend Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat masuk weekend gak sih? Kali ini infonya ada dari Air Fryer nih teman berdua ya. Banyak orang yang mengira makanan sehat itu selalu direbus dan rasanya membosankan. Bener, ini masih banyak yang mengira seperti itu. Padahal sekarang ada air fryer nih teman berdua yang bisa menjadi solusi memasak lebih praktis dengan minyak yang jauh lebih sedikit. Kamu bisa membuat ayam crispy, kentang, tahu, tempe, bahkan ikan panggang tanpa harus menggoreng dalam minyak yang banyak. Hasilnya tetap renyah, tapi kandungan lemak tambahan lebih rendah. Tapi ingat ya teman berdua ya, jangan hanya mengandalkan alatnya aja, pilih bahan makanan yang segar dan tentunya bumbu-bumbu alami agar hasilnya tetap sehat dan lezat. Jadi walaupun air fryer itu tetap mengandung minyak, tapi setidaknya itu mengurangi gitu teman berdua.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.

Baik teman berdua, lanjut lagi tentunya masih di sore ceria bareng aku Wira. Kali ini informasi selanjutnya dari teknologi nih teman berdua. Kalau dulu perangkat kesehatan identik dengan smartwatch nih teman berdua, sekarang mulai banyak orang beralih ke smart ring atau cincin pintar. Tahu nggak kamu? Kamu tahu nggak? Ukurannya tuh kecil tapi mampu memantau detak jantung, kualitas tidur, suhu tubuh hingga aktivitas harian teman berdua. Bentuknya lebih ringan sehingga nyaman dipakai sepanjang hari, bahkan saat tidur tuh tetap nyaman teman berdua. Data yang dikumpulkan juga membantu pengguna memahami kondisi tubuh dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Meski gitu nih teman berdua, smart ring bukan alat diagnosis medis ya teman berdua ya, melainkan pendamping untuk memantau kesehatan sehari-hari. Jadi kalau kamu yang memang pingin secara detail ya, mungkin bisa medical check up langsung ke rumah sakit. Ini cuma alat pembantu gitu untuk mendampingi kamu untuk memantau kesehatan kamu sehari-harinya. Tetapi kalau untuk lebih pastinya, kamu harus datang untuk ke rumah sakit atau ke layanan kesehatan untuk medical check up tuh teman berdua.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman berdua, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman berdua. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal, sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian di teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singar aja teman terbaik kamu. Tiba-tiba belibet. Tentunya masih di sore ceria ya teman Pro 2 bareng aku Wira sampai nanti.

Jam 19 waktu Indonesia Tengah. Oke, aku ada informasi selanjutnya di Ngeteh Sore Yuk kali ini. Sering tergoda membeli barang karena diskon atau promo nih teman berdua. Coba terapkan aturan 48 jam nih. Caranya sederhana, setiap kali ingin membeli barang yang bukan kebutuhan utama, tunggu selama 2 hari sebelum melakukan pembayaran teman berdua. Dalam waktu tersebut, tanyakan pada diri sendiri apakah barang itu benar-benar dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Jadi gini teman berdua, ketika kamu ingin membeli suatu barang gitu, misalnya di e-commerce ya, tes, terus kamu masukin keranjang dulu nih, tapi ditunggu dulu nih selama 2 hari, 48 jam gitu. Kira-kira itu cuman keinginan sesaat atau emang benar-benar kebutuhan? Soalnya nih, banyak orang yang akhirnya membatalkan pembelian karena sadar barang tersebut itu tidak terlalu penting teman berdua. Jadi dengan cara kamu masukkan itu ke keranjang dulu selama 2 hari, kamu itu bisa benar-benar menentukan ini benar-benar bahan penting atau bukan gitu. Jadi di saat penting ya benar-benar kamu butuh, ternyata oh setelah 2 hari kamu diemin, ternyata kamu benar-benar butuh nih. Oh ya udah langsung kamu check out. Tapi ketika 2 hari ah ternyata enggak terlalu butuh, udah langsung hapus aja. Jadi hemat deh. Kebiasaan sederhana ini membantu mengurangi belanja impulsif teman berdua ya. Apalagi sekarang kan ketika kita tidak melihat nominalnya, misalnya kita tidak melihat cash, uang cash gitu kan, online itu tinggal transfer aja itu nggak kerasa tuh teman berdua ya, sehingga bisa untuk menjaga juga kondisi keuangan kita dan membuat keputusan belanja menjadi lebih bijak teman berdua. Coba nih buat kamu nih yang sering belanja online, coba terapkan aturan belanja 40 jam ini. Apakah nanti bisa membantu keuangan kamu menjadi lebih sehat atau enggak nih kira-kira teman berdua?

rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang rasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria bareng aku, Wira ya, teman Pro 2 ya. Kali ini aku ngajakin kamu masuk ke Pro 2 Dewata. suka lupa-lupa sendiri gitu aku, teman berdua ya. Yaitu info seputar Bali deh pokoknya. Dan info pertama ini aku mau ngasih kamu nih tentang Bandara Bali Utara, teman berdua, yang ternyata kembali menjadi sorotan setelah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menyatakan proyek tersebut mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan bersama para pelingsir puri se-Bali dan jajaran PT Bibu Panji Sakti di Gianyar, Dudung mengungkapkan Presiden telah memberikan arahan agar rencana pembangunan bandara segera ditindaklanjuti, teman berdua. Arahan itu disebut sebagai respon atas aspirasi tokoh-tokoh Bali yang sebelumnya disampaikan di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, akan digelar rapat koordinasi yang melibatkan Gubernur Bali, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus untuk membahas langkah konkret proyek tersebut, teman berdua. Sementara itu, Made Mangkupastike menilai pembangunan Bandara Bali Utara akan menjadi penggerak pemerataan pembangunan dan ekonomi khususnya di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Tengah. Sekaligus diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Wih, semisal jadi dibangun nih, teman berdua, bisa-bisa Singaraja menjadi kota besar lagi. Kota besar nih, teman berdua ya. Wow, kita nanti bisa bersaing dengan Denpasar tentunya, teman Pro 2. Ya, semoga segera ditindaklanjuti sehingga Buleleng bisa mempunyai bandara sendiri, tidak perlu jauh-jauh ke Denpasar gitu, teman Pro 2.

0: Duh, ingo gati hati ini mau belanja di peken beli. Onyangan mau. Pipis enggal gatinin telah beli. Mani, lebihin jut yang ngemangpis nah beli.
1: Ani penting-penting dogen beli lo. Deborong onyangan. Entu sube mekade inflasi. Barang kenyat, otomatis penghargaannya menek sube. Cek masyarakat berperan masih menekan inflasi loh dengan cara belanja bijak.
0: Oh gitu beli. Oh man, cara jani rainane numpuk ke kini. Keng-kenang tiang semua belanja liu beli. Beli buah, biu, jaje, beceleng, besiap, kacang, komak, sahur. Duh, pengeng sirah tiangnya naung beli.
1: Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo. Lamun beli buah, kangguang pilih buah lokal, pangiritan bedek. Pokoknya iraga nih ngatur tuh lo.
0: Oh, nah beli, tiang jani sube ngerti. Nih sawiri sube tengai, kone beli lakar sangkep di sanggah. Minum malu beli. Nih minumannya.
1: Adi anget nih lo, kopinya telah.
0: Pokoknya iraga nih ngatur beli, sing ada kopi. Kanggoang iya hangat.
1: Mimi, ejek carku lo anjak ikut nih. Anjak imaliki nih.

0: Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Masih di sore ceria bareng aku Wira, teman berdua. Masih di segmen Pro 2 Dewata. Sebelum masuk ke informasi selanjutnya, aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi teman Pro 2 yang menjalankannya ya. Oke, kali ini lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Info seputar Bali, teman Pro 2. Ada dari Kota Denpasar kali ini, teman Pro 2. Ada pemerintah Kota Denpasar mulai merevitalisasi kawasan titik 0 km sebagai upaya mempercantik wajah pusat kota sekaligus mengembangkan pariwisata berbasis kawasan bersejarah nih, teman Pro 2. Proyek yang dimulai sejak 8 Juli 2026 ini ditargetkan selesai pada 18 Desember 2026 dengan anggaran APBD sebesar 79,5 miliar rupiah. Revitalisasi ini dilakukan secara bertahap hingga 2027 nanti, teman Pro 2. Seiring prioritas pemerintah dalam penanganan persoalan sampah ya. Salah satu fokus utama pembenahan berada di kawasan Catu Sepate dengan konsep Plaza Heritage ini, teman Pro 2. Penataan mencakup area lapangan Puputan Badung dan kawasan Patung Kuda Jaya Sabha agar menjadi ruang publik yang lebih nyaman, ramah pejalan kaki, dan tetap mempertahankan nilai sejarah tentunya. Melalui proyek ini nih, teman Pro 2 ya, Pemkot Denpasar berharap aktif kawasan pusat kota menjadi lebih tertata, menarik bagi wisatawan, serta mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Wih, keren juga nih kalau kota-kota yang ada di Bali mulai berbenah dengan titik nolnya, sehingga bisa dijadikan salah satu destinasi wisata, tujuan wisata untuk turis mancanegara maupun turis lokal, teman Pro 2. Ya, pokoknya keren deh.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Dewata ya. Lanjut, kali ini dari Kabupaten Kelungkung teman Pro 2, yang pemerintahannya ternyata sedang menguji coba mesin pengolahan sampah modern berbasis sistem pirolisis di TOS Center Desa Kusambe. Di Desa Kusambe nih teman Roda, uji coba dimulai setelah proses perakitan mesin rampung dan diawali dengan upacara pecaruan serta melaspas sebagai simbol kesiapan operasional. Sebanyak 3 unit mesin akan dioperasikan nih teman Roda, terdiri atas 2 mesin berkapasitas 4 ton per hari dan 1 mesin berkapasitas 750 kg. Tahap awal difokuskan untuk mengolah sekitar 11 ton sampah residu per hari teman Pro 2. Untuk sementara sampah residu dari desa-desa di Kelungkung daratan belum dikirim ke TOS Center. Prioritas utama adalah mengurangi tumpukan sampah lama yang diperkirakan mencapai lebih dari 1000 ton. Aduh. Ngomongin sampah ya teman Rodo, aduh kacau ya. Kedepannya nih pemerintah juga akan menguji mesin berkapasitas hingga 80 ton per hari guna mempercepat penanganan sampah. Uji coba teknologi ini dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2026 nanti sebelum dilanjutkan dengan kerjasama berikutnya teman Rodo. Ya, kita doakan aja ya teman Rodo ya, semoga uji coba ini bisa berhasil sehingga pengolahan sampah modern berbasis sistem pirolisis di TOSS Center Desa Kusambe ini bisa berjalan terus sehingga bisa menangani masalah klasik yang ada di Bali, yaitu sampah ya teman Roda ya. Semoga benar-benar bisa berjalan baik, terus bisa teratasi, terus Bali bisa bebas dari sampah deh teman Roda. Astungkare. Semoga itu yang menjadi tujuan kita bersama. Selain sudah dikelola sama pemerintah, tentunya kita sebagai masyarakat juga harus tetap menjaga kebersihan sehingga sampahnya dikurangin, kita juga menjaga kebersihan. Tuh cocok itu namanya teman berdua. Ya teman berdua, info ini sekaligus jadi info terakhir ya di Sore Ceria edisi kali ini 30 Juli 2026 bersama aku Wira. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai sekarang menjelang pukul 19 ya teman berdua. Pokoknya semoga kamu terhibur dan semoga kamu sehat selalu. Wis. Jangan kemana-mana teman berdua, sesaat lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam kamu bakal ditemanin sama GG sampai nanti jam 12 malam. So stay tune di Pro 2 RRI, singar aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: Dewa FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Bupati Sucidre ajak warga kibarkan merah putih sambut HUT RI ke-81. Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengajak masyarakat memasang bendera mulai 1 Agustus 2026 di rumah maupun kendaraan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan wujud cinta tanah air. Bupati Sucidre juga mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan digelar sepanjang Agustus hingga puncak peringatan 17 Agustus 2026. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Hari Pramuka, Kuarca Buleleng bedah dua rumah warga kurang mampu. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarca Buleleng memperingati Hari Pramuka ke-65 dengan menggelar program bedah rumah Pramuka Peduli bagi dua warga kurang mampu di Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, dan Desa Petemon, Kecamatan Seririt, Selasa 28 Juli 2026. Program bedah rumah tahun ini menyasar rumah milik Luh Sukenadi dan di Desa Banyuseri dan Kade Kartini di Desa Patemon. Pelaksanaannya didukung melalui gerakan Bumbung Kemanusiaan, yakni gerakan gotong royong keluarga besar Pramuka untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak. Informasi terakhir, teman Pro 2, kasus dugaan kekerasan anak di Buleleng resmi masuk tahap penuntutan. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di salah satu lembaga pengasuhan anak di Kabupaten Buleleng memasuki tahap penuntutan. Kejaksaan Negeri Buleleng resmi menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti tahap 2 dari Polres Buleleng setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Tersangka berinisial JMIMW, 57 tahun, diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan tindak pidana seksual terhadap anak. Untuk kepentingan proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Buleleng menahan tersangka di rutan kelas 2B Singaraja selama 20 hari, terhitung mulai 28 Juli hingga 16 Agustus 2026. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan teman Pro 2, seperti biasa kita mulai ya teman Pro 2 Jaga Malam kali ini dengan Pos Jaga, ngobrol bareng psikolog teman Pro 2 tentunya ya. Semoga bisa menemani malam hari kamu-kamu nih teman Pro 2 yang lagi santai mungkinnya atau baru pulang kerja dari manapun itu teman Pro 2. Dan malam ini kita akan membahas topik yang sedang mungkin ramai di perbincangan atau juga ini sedang hype gitu di kalangan anak muda ya, yaitu main character syndrome versus impostor syndrome, terlalu percaya diri atau justru tidak percaya diri. Ayo loh teman Pro 2, iya gak sih? Di era media sosial sekarang nih, kita sering melihat orang tampil begitu percaya diri, tapi di balik itu semua enggak sedikit juga yang diam-diam merasa dirinya tidak cukup baik. Dan benarkah keduanya saling bertolak belakang atau justru bisa dialami oleh orang yang sama? Nah, untuk membahas hal ini teman Pro 2 lebih dalam lagi tentunya telah hadir bersama aku di sini ya melalui call WhatsApp ada Kak Putu Raditya Siwa Abirama Putra SPSI. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo Kak Putu Raditya.
1: Halo Kak Gigi.
0: Selamat malam Kak, apa kabar?
1: Selamat malam, malam-malam. Apa kabar Kak, sehat?
0: Oke. Kak Putu, mungkin sebelum kita mulai dialognya boleh memperkenalkan diri Kakak dulu, latar belakangnya mungkin, atau juga mau sapa-sapa teman Pro 2 juga boleh, silakan.
1: Oke, halo, selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, namaku Raditya Siwa, biar singkat aja ya. Okay. Nama aku Raditya Siwa, bisa dipanggil Radit atau Siwa. Kebetulan aku alumni dari salah satu kampus di Bali, kampus psikologi di Bali, di Universitas Dianakpura. Kebetulan aku baru lulus tahun lalu ini. Sekarang,
0: okay.
1: Ya baru lulus. Dan sekarang aku lagi kerja di universitas yang sama, di program studi psikologi.
0: Wih, keren. Semoga lancar-lancar kerjaannya ya Kak Radit ya,
1: berarti
0: aku panggilnya Kak Radit ya.
1: Boleh. Siap.
0: Dan Kak Radit, kita mulai mungkin sebelum membahas lebih jauh lagi ya tentang topik kita atau tema kita malam hari ini, kita perlu memahami dulu nih apa sih sebenarnya kedua istilah ini. Jangan sampai kita hanya mengenalnya dari media sosial aja gitu ya, tanpa memahami makna yang sebenarnya tentunya. Nah, apa sih sebenarnya main character syndrome dan impostor syndrome ini, Kak Radit, silahkan.
1: Nah, sebenarnya main character syndrome dan impostor syndrome ini sebenarnya kan dua fenomena yang berkaitan dengan bagaimana cara seseorang itu untuk memandang dirinya sendiri. Nah, bedanya adalah main character syndrome itu lebih kecenderungan seseorang untuk melihat dirinya sebagai tokoh utama atau main character.
0: Okay.
1: dari setiap situasi dan merasa banyak hal itu harus berpusat pada dia.
0: Okay.
1: Semua hal itu sedang melihat dia. Nah, itu main character syndrome atau bisa disingkat MCS ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau impostor syndrome itu kebalikannya. Itu lebih ke kayak kondisi seseorang yang kayak meragukan itu loh, meragukan dirinya sendiri, meragukan kemampuan, meragukan pencapaiannya dia sendiri, yeah. Walaupun itu sebenarnya kompetensinya dia gitu loh.
0: Okay,
1: sebenarnya okay. Dia punya skill di sana, tapi okay. Dia meragukan kayak enggak deh gitu.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi mungkin secara sederhananya ada yang si paling aku nih, ada juga yang si paling aduh enggak percaya diri deh. Gitu mungkin ya. Secara sederhananya mungkin
1: iya.
0: Benar. Oke.
1: Jadi kayak elemen karakter sindrom itu lebih ke kayak aku lagi diliatin ya, aku lagi tonton gitu lah.
0: Iya, paham.
1: Tapi kalau impostor syndrome kayak enggak, aku kayak enggak sehebat itu deh kayaknya gitu loh.
0: Oke, paham. Dan kayaknya kedua karakter ini memang lagi banyak atau juga terjadi di kalangan anak muda gitu, teman Pro 2 ya.
1: Iya, benar.
0: Dan kalau kita ngomongin apakah main character syndrome ini merupakan gangguan psikologis, Kak Radit?
1: Kalau dibilang gangguan psikologis, sebenarnya sih nggak ada diagnosis psikologisnya secara resmi ya. Tapi sebenarnya istilah ini tuh muncul dari budaya populer zaman sekarang. Okay. Karena kan udah ada nih yang namanya media sosial, itu kan udah gede banget ya sekarang. Twitter, ada Facebook, betul. IG, TikTok gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, itu yang menggambarkan seseorang tuh terlalu mempusatkan perhatian ke dirinya dia sendiri di berbagai situasi apapun kayak gitu loh.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Jadi gak diliatin gitu loh.
0: Iya. Mungkin apa bedanya dengan NPD? Kan sekarang juga banyak nih NPD gitu, narcissistic personality disorder gitu. Itu apa bedanya? Apa dua-duanya sama? Beda istilah aja atau gimana nih, Kak Radit?
1: Nah, kalau NPD itu jatuhnya kan ke narsistik ya.
0: Okay.
1: Nah, kalau NPD itu berfokus ke kayak orang lain harus ngeliatin aku.
0: Oke.
1: Itu NPD. Okay. Tapi kalau main karakter itu lebih ke kayak aku lagi diliatin sama semua orang satu dunia lagi ngeliatin aku gitu. Even kayak semua jenis kayak hal positif dan negatif itu lagi diliatin sama orang lain gitu loh.
0: Benar.
1: Tapi kalau NPD itu lebih ke kayak dia tuh terlalu mencari perhatian sampai nggak bisa menerima kritik. Nah, itu NPD.
0: Oke, caper lah gitu ya.
1: Ya, benar. Caper lah ya begitu.
0: Iya, tapi emang lagi banyak sih sekarang lagi banyak diomongin juga di kalangan Gen Z atau anak muda anak muda. Nah, kalau si impostor syndrome ini apakah gangguan psikologis juga, Kak Radit?
1: Nah, kalau impostor syndrome ini itu nggak masuk ke gangguan mental secara resmi ya, karena itu belum tercantum di DSM atau ke manual statistik diagnosis itu. Tapi impostor syndrome ini anggapannya booming lah ya, waktu awal-awal diteliti, sejak pertama kali itu diteliti oleh peneliti namanya Pauline Clance dan Susan Imes di tahun 78.
0: Oke.
1: Nah, di awal itu mereka menjelaskan bahwa impostor syndrome ini fenomena ya, fenomena yang menggambarkan seseorang itu tuh sulit mengakui keberhasilan. Orang-orang yang sering merasa kalau pencapaian itu cuman beruntung aja, atau dari bantuan orang lain, atau bahkan cuman kayak kebetulan nih aku dapat ini gitu. Jadi bukan yang percaya kan itu tuh memang dari kompetensinya dia gitu.
0: Oke. Ya jadi ya mungkin ya orang nggak percaya diri ya, padahal kita tuh tahu dirinya hebat gitu. Mungkin ya secara sederhana bisa dikatakan gitu kali ya. Karena ya emang banyak juga Kak orang-orang yang sekarang atau mungkin anak muda yang merasa inferior gitu ya. Menarik teman Pro 2, ini obrolannya bareng Kak Radit, tentunya kita nanti bakal lanjut lagi di segmen berikutnya ya Kak Radit. Mungkin kita lebih menggali lagi kenapa nih kedua fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda, dan juga mungkin apa tanda-tandanya seseorang mengalami main character syndrome atau impostor syndrome. Nah, kita bahas di segmen berikutnya. Setuju Kak Radit?
1: Setuju, gas Kak.
0: So, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya obrolan kita di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya, dengan topik main character syndrome versus impostor syndrome, terlalu percaya diri atau justru tidak percaya diri, bareng Kak Putu Raditya Siwa Abirama Putra SPSI ya, atau kita panggil Kak Radit. Oke Kak Radit, masih terhubung kah?
1: Masih dong, masih Kak.
0: Oke, aman. Oke, kita lanjutin lagi dialog kita Kak Radit ya. Kalau tadi mungkin kita udah mengetahui gitu ya pengertiannya dari penjelasan Kak Radit. Nah, di segmen ini mungkin kita lebih ke mengapa kedua fenomena ini banyak terjadi pada generasi muda gitu Kak Radit. Silahkan, seperti apa?
1: Nah, sebenarnya fenomena ini mulai naik ya. Kita bilang mulai naik di generasi muda itu karena pertama, generasi saat ini kan sosmed itu ada di mana-mana ya.
0: Betul.
1: Sosmed itu udah ada dalam berbagai bentuk gitu loh. Ada Twitter, ada Facebook, IG, TikTok, X-Thread dan segala macam kayak gitu lah. Nah, dan setiap sosmed itu ada yang namanya likes, views, and comment. Nah, itu tuh yang membuat seseorang itu, atau mendorong ya, mendorong seseorang itu untuk terus membangun citra.
0: Oke.
1: Nah, citra diri ya, citra diri, sehingga muncul kecenderungan sebagai seorang main character syndrome.
0: Oke.
1: Gitu. Kayak yang tadi aku bilang, kayak apa-apa tuh sekarang di sosmed kan. Nah, mereka tuh yang merasa main character syndrome tuh, mereka ngerasa kayak, ih, aku nih jadi pusat perhatian, jadi pusat tontonan, apa-apa akan disorot gitu loh.
0: Betul.
1: Nah, iya. itu tuh yang meningkatkan main character syndrome. Tapi di sisi lain, ada orang yang merasa bahwa, aku kok tertinggal ya.
0: Okay.
1: Kok orang lain udah kayak gini ya. Kok orang lain udah kayak gini ya. Jadi kayak meragukan diri sendiri gitu loh.
0: Oh iya. Paham,
1: nah,
0: paham.
1: Itu muncullah impostor syndrome karena mereka merasa bahwa, aku nih kayak gak bisa gimana ya. Kayak apa yang aku dapatkan, apa yang aku capai sekarang ini kayak cuman kebetulan, kayak cuman hoki, kayak cuman dibantu gitu loh. Itu yang memunculkan impostor syndrome kayak gitu.
0: Jadi sebenarnya ini yang pemicunya itu ya era media sosial sekarang ya, yang apa-apa mungkin diupload. Jadi mungkin ada beberapa orang yang merasa, ih aku dapat banyak like nih, aku jadi perhatian nih. Tapi ada juga sebagian orang, ih kok orang bisa kayak gitu ya, aku mendapatkan pencapaian ini, tapi gak kayak orang lain, ah ini mah cuman kebetulan aja. Mungkin ada ya yang kayak gitu ya, iya gak sih Kak Radit?
1: Nah benar, ada aja yang kayak gitu. Karena kan orang sosmed sekarang ini kayak, ih kok dia bisa kayak gini ya di umur segini, nah gitu. Apalagi kan kayak gen-gen sekarang gitu loh, kayak yang quarter crisis, kayak orang-orang umuran sama kayak aku kok udah kayak gini, nah itu.
0: Oke. Nah mungkin sekarang aku mau tanyanya itu apa nih tanda-tanda seseorang mengalami main character syndrome ini?
1: Nah kalau udah ngomongin tanda-tanda gini sih, sebenarnya kalau main character syndrome itu ciri-cirinya ya, yang biasanya sering muncul itu mereka tuh merasa kayak jadi pusat perhatian orang lain. Merasa jadi pusat perhatian orang lain. Terus juga terlalu mikirin gimana sih pendapat orang lain tentang aku, gimana sih pendapat orang lain, kayak gitu loh. Dan kayak merasa, kadang-kadang ada orang yang ngerasa kayak hidupku ini harus dipublikasikan.
0: Betul.
1: Harus dikasih lihat ke orang lain karena aku main karakternya gitu loh. Ada aku main karakter, tapi ada juga yang kayak, ih ini aku akan diviralkan nih. Nah ada yang kayak gitu juga.
0: Benar-benar.
1: Jadi mereka kayak merasa ada kecemasan tersendiri lah.
0: Oke, padahal ya orang lain juga mungkin kalau kita konteksnya di media sosial, entah itu dia dapat like, komen atau apa ya, mungkin apalagi like ya, kayaknya itu ya selewat aja nggak sih, kayak yang nggak terlalu didalami banget. Tapi dari satu sisi orang yang dia mendapatkan like itu ya, kita ya jangan jauh-jauh deh, kita aja kalau ngepost sesuatu gitu di Instagram terus dapat like gitu ya, kita juga merasa senang. Tapi yang bahayanya itu sampai memikirkan bahwa kita ini main karakter gitu ya.
1: Yes, benar. Betul. Benar, karena kan kalau misalnya kita sebagai pengguna juga kan kadang-kadang like kayak, oh ya udah like gitu doang, udah skip gitu doang. Tapi kan beberapa orang, ya kan, gitu kan.
0: Betul,
1: tapi kadang-kadang untuk beberapa orang ngetakkan like itu yang kayak, ih aku tervalidasi nih gitu.
0: Iya benar.
1: Nah, itu kalau main karakter.
0: Oke. Okay. Nah kalau impostor syndrome ini tanda-tandanya seseorang itu mengalami impostor syndrome seperti apa Kak Radit?
1: Nah kalau impostor syndrome itu dia itu kayak sulit menerima ya, sulit menerima suatu pujian tentang suatu keberhasilan atau apapun itulah ya.
0: Okay.
1: Contoh, pernah nggak sih kita ketemu sama orang yang kayak, ih, pinter banget lo bisa kayak ini, kayak ini, kayak ini. Yeah. Tapi orang itu ngerasa kayak, oh enggak, biasa aja. Nah,
0: okay.
1: Nah kayak dia tuh merendah gitu. Tapi nggak semua orang merendah akan jadi impostor ya.
0: Iya.
1: Bukan.
0: Iya, udah.
1: Tapi dia merendah. Dan terus juga nganggap kayak, keberhasilannya dia itu atau sesuatu hal yang dia capai itu sebenarnya cuma suatu keberuntungan, hoki aja gitu loh.
0: Okay.
1: Gitu, dan karena mereka merasa kayak, kadang-kadang mereka merasa kayak, eh aku nggak kompeten deh, kayak aku nggak bisa deh kayak di sini. Yeah. Aku takut loh aku nggak bisa kayak gini, kayak ini, kayak ini, kayak gitu. Okay. Itu biasanya impostor.
0: Okay.
1: Itu oh. Mereka kayak nggak merasa nggak pantas aja dapat posisi itu gitu.
0: Yeah. Mungkin di satu sisi sudut pandang merendah itu ya bagus, cuman di satu sisi lain terlalu merendah juga itu jadi sesuatu hal yang apa ya, yang mungkin bahaya juga. Jadi ke kitanya juga efeknya juga nggak percaya diri ya, susah untuk menjalani hidup, iya nggak sih Kak?
1: Iya, benar. Sebenarnya merendah itu sebenarnya nggak berbahaya, cuman porsinya aja yang harus dikontrol sebenarnya. Kalau memang gimana-gimana jangan terlalu merendah banget lah. Kalian harus tahu kompetensi kalian kayak gimana gitu.
0: Betul. Nah, kalau ngomongin mana nih yang lebih berbahaya dari main character syndrome dan impostor syndrome ini, gimana Kak Radit? Mana yang lebih berbahaya?
1: Nah, kalau mana yang lebih berbahaya itu sebenarnya keduanya tuh punya resiko yang berbeda-beda ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena kan kalau MCS atau main character syndrome itu kan membuat orang tuh terlalu fokus ke membangun citra, building citra ya, dan mencari validasi orang lain. Tapi kalau impostor syndrome itu bahayanya itu lebih ke menghambat perkembangan diri sendiri, karena mereka meragukan kemampuannya mereka gitu. Okay. Loh. Padahal mereka punya potensi di sana.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya ditelaah lagi, sebenarnya bukan mana yang lebih berbahaya sih,
0: okay.
1: Tapi lebih ke gimana kita maintain balance-nya, maintain keseimbangannya, menjaga keseimbangan dalam memandang gimana sih diri kita sendiri gitu loh.
0: Yep.
1: Karena kan cara kita mandang diri sendiri itu kan mempengaruhi hampir semua aspek di kehidupan kita kan.
0: Betul.
1: Mulai dari ngambil keputusan, kayak hubungan sosial kita, relasi sosial kita kayak gimana, terus prestasi untuk yang masih sekolah, prestasi akademik, udah kerja ya prestasi kerja dan segala macam kayak gitu. Bahkan sampai ke kesehatan mental pun itu juga mempengaruhi gimana cara kita memandang diri sendiri kayak gitu.
0: Oke, paham. Jadi ya kalau main character syndrome ini kalian jangan terlalu pede, jangan over gitu pedenya. Tapi untuk yang si impostor syndrome ini jangan terlalu merendah juga. Itu juga sama dengan membatasi diri kita juga. Iya enggak sih Kak Radit?
1: Benar. Kalau mau bebas ya silakan bebas, tapi jangan terlalu bebas. Tapi kalau mau dikurung jangan terlalu dikurung banget gitu loh.
0: Betul. Dan ya tadi poinnya seperti yang Kak Radit bilang ya, maintain-nya itu ya, keseimbangannya itu yang paling penting. Benar.
1: Ya, maintain-nya itu yang harus dijaga.
0: Oke. Menarik teman Pro 2 tentunya ya pembahasan kita kali ini. Ini kayaknya enggak cukup deh kalau cuman 4 segmen Kak Radit.
1: Nama lagi.
0: Mungkin kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya, Kak Radit dan juga teman Pro 2. Di segmen berikutnya kita akan membahas apakah seseorang ini bisa mengalami keduanya sekaligus nih. Apakah ada nih orang yang seperti itu? Mungkin nanti akan dipaparkan sama Kak Radit teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, masih di pos jaga-jaga malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan masih dengan topik yang sama teman Pro 2 di obrolan kita malam hari ini. Main character syndrome versus impostor syndrome. Terlalu percaya diri atau justru tidak percaya diri. Bareng dengan Kak Radit. Kita lanjutin lagi Kak Radit. Halo Kak Radit, apakah masih terhubung?
1: Halo, masih
0: aman. Oke, siap. Kak Radit, kita lanjutin lagi dialog kita ya terkait dengan topik kita malam hari ini. Nah, mungkin tadi kita udah banyak ngobrolin terkait dengan tanda-tandanya seperti apa gitu dan mana yang lebih berbahaya ya dari main character syndrome atau impostor syndrome ini ya. Nah, di segmen ini aku mau nanya Kak Radit, apakah seseorang bisa mengalami keduanya sekaligus? Bisa enggak sih?
1: Mengalami keduanya sekaligus itu bisa banget.
0: Oh,
1: bisa karena banyak ya bisa banyak orang-orang yang kayak mereka tuh di depan tuh kelihatan kayak percaya diri gitu loh. Mm-hmm. Kayak aku pede banget nih ngapain itu di sosial media ya, kayak gitu, tapi sebenarnya pas di belakang layar ya, kita kan nggak tahu ya di belakang layar. Nah, di belakang layar itu mereka yang kayak, ini aku beneran kayak ini nggak sih gitu loh.
0: Oke.
1: Dia, jadi mereka kayak mempertanyakan posisi gitu loh.
0: Mempertanyakan, iya.
1: Nah, mereka tuh kayak terlihat sebagai seorang MC, tapi di dalam hati kayak nanya ke diri sendiri kayak, ini aku beneran layak gak sih ada di posisi ini? Wah, gitu.
0: Oke.
1: Bisa aja itu keduanya jalan berbarengan gitu, bisa di satu orang yang sama.
0: Di satu orang yang sama, jadi main karakternya ada, impostornya juga ada gitu ya.
1: Iya, benar. Karena gimana ya? Aku punya pengalaman nih.
0: Iya.
1: Dulu itu aku pernah ikut waktu kuliah ya, zaman dulu lah ya. Zaman dulu tuh aku pernah kuliah dan ikut satu lomba lah kayak gitu kan. Dan itu tuh sampai yang jadi finalis dan segala macam itu kan. Okay. Kita udah selesai gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku ngerasa kayak, aku pantas gak ya dapet kayak gini? Okay. Aku cocok gak ya dapet kayak gini?
0: Oh,
1: dan itu tuh sampai didengar sama dosenku di Undira.
0: Oh Allah, oke.
1: Okay. Sampai ditauin. Dan dosenku manggil aku kan, maksudnya ngajak ngobrol lah ya. Biasa kan kita ngobrol bareng tuh sama dosen kan. Terus dia nanya, gimana gitu? Masih gak percaya udah dapet kayak gini? Aku jawab jujur aja, masih kak, kayak nggak cocok deh saya. Aku bilang kayak gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan tahu dosenku ngomong apa? Dosenku bilang kayak, Siwa, kamu udah sejauh ini bahkan sudah lolos, bahkan sudah menang. Kamu masih mempertanyakan posisimu. Kalaupun kamu kayak gitu, berarti kan kamu punya potensi dan layak dapat itu. Kenapa masih dipertanyakan? Iya. Aku digituin kak, itu rasa jeruk banget sih sebenarnya.
0: Iya
1: sih. Kayak di depan aku yang pede banget, tapi di belakang aku mempertanyakan kayak, ya aku bisa nggak ya? Aku beneran cocok nggak? Gitu jadi kayak bisa aja.
0: Jadi kita overthinking gitu ya kak. Entah kenapa.
1: Overthinking.
0: Iya, aku juga pernah kok ngalamin itu. Mungkin di satu momen tertentu saya berhasil melakukan sesuatu atau achieve sesuatu lah gitu. Tapi pas kita lagi sendiri gitu, emang iya ya gitu. Kita tuh mempertanyakan sama diri kita sendiri, gak percaya gitu.
1: Iya kayak gitu kayak aku kayak di awal tuh yang kayak, ih aku bisa sampai sini. Tapi di belakang aku kayak, cocok nggak ya bisa sampai sini? Cocok nggak ya aku mau posisi ini gitu? Kayak aku takut juga menyakiti ekspektasi orang lain juga. Kan jadi kayak apa cocok deh kayak gini gitu? Oke ya udahlah gitu.
0: Betul. Dan kita tuh beranggapan ya kita juga salah satu cara untuk membatasi ekspektasi kita atau bahkan ekspektasi orang lain yang lebih berat lagi gitu. Itu yang aku rasain juga sih sebenarnya Kak Radit gitu.
1: Nah, benar.
0: Dan mungkin apakah hal ini tuh terjadi karena sekarang di era media sosial aja? Karena ini hubungannya mungkin ya, fenomena ini erat dengan media sosial gitu. Apakah emang hubungannya sebegitunya kah dengan era media sosial sekarang Kak Radit?
1: Nah, sebenarnya media sosial itu lebih

0: memperbesar ya, memperbesar keduanya gitu loh. Karena main karakter Sintom itu muncul kan karena orang-orang merasa ada di atas panggung dan ditonton oleh satu dunia gitu misalnya. Gitu. Sedangkan kalau impostor syndrome itu apa ya? Kayak kita sebagai penonton yang melihat orang yang ada di panggung itu gitu loh.
1: Iya, benar. Iya,
0: analoginya kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak kalau main karakter syndrome merasa kayak ya aku ada di atas panggung dan aku lagi dilihat orang lain. Ini kalau misalnya aku macam-macam maksudnya melakukan hal yang aneh, aku akan diketahui sama semua orang gitu kan. Tapi kalau impostor syndrome itu merasa kayak ih orang lain udah ada di atas panggung kok aku masih ada di sini ya gitu loh. Jadi media sosial itu memperbesar kedua hal itu sebenarnya.
1: Dan itu terjadi di dua sudut pandang tersebut ya, di dua orang yang memiliki main character syndrome atau si impostor syndrome ini. Iya sih.
0: Iya, benar.
1: Dan ya emang sih media sosial tuh emang memperbesar segala hal kemungkinan. Jadi ya jadi si apa sih impostor syndrome sama si main character syndrome ini kayaknya bisa terjadi sama siapa aja, iya enggak sih, Kak Radit?
0: Benar. Bahkan bisa satu orang tuh bisa keduanya kenanya.
1: Iya, bisa aja. Oke. Menarik. Dan tapi sayangnya ini waktunya udah sangat-sangat mepet. Nanti kita lanjut mungkinnya di segmen terakhir nanti, Kak Radit. Ini gimana sih cara membangun rasa percaya diri yang sehat itu agar tumbuh nih di kalangan anak muda saat ini, dan juga mungkin ada pesan-pesan dari Kak Radit untuk teman Pro 2 terkait dengan topik kita malam hari ini. Setuju, Kak Radit?
0: Setuju.
1: Oke. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Gege tentunya di Pos Jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Dan tidak terasa teman Pro 2 Pos Jaga kali ini sudah sampai di segmen terakhir ya teman Pro 2, dengan topik main character syndrome versus impostor syndrome, terlalu percaya diri atau justru tidak percaya diri. Dan di segmen terakhir ini teman Pro 2, kita akan mendengarkan mungkin ya pesan terkait dengan topik kita malam hari ini dari narasumber kita Kak Radit di sini ya. Mungkin bagaimana cara membangun rasa percaya diri yang sehat untuk para generasi Z ini Kak Radit, atau juga mungkin dengan teman-teman Pro 2 anak muda lainnya yang sekarang lagi dengerin obrolan kita malam hari ini. Silahkan Kak Radit.
1: Oke, gimana cara membangun rasa percaya diri yang sehat? Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa aku kasih ya.
0: Oke.
1: Yang pertama itu kenali dulu kelebihan dan kekurangan di diri kalian sendiri dulu, secara realistis ya. Secara realistis. Karena ketika kalian tahu kelebihan kalian dan kekurangan kalian, kalian akan tahu kemana kalian akan melangkah.
0: Betul.
1: Gitu. Dan terus juga ada kurangin untuk membandingkan diri sama orang lain deh.
0: Ya, itu.
1: Coba.
0: Penting banget itu.
1: Itu penting banget, iya. Itu penting banget. Dan selain itu, coba lebih menghargai proses,
0: iya.
1: Bukan cuma hasil akhir.
0: Betul.
1: Karena sebenarnya proses itu jauh lebih nikmat.
0: Betul.
1: Daripada hasil akhirnya.
0: Betul.
1: Coba deh,
0: betul.
1: Hargai setiap prosesnya. Kalian itu membangun itu tuh, hargai aja, nikmati aja.
0: Betul,
1: prosesnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Itu. Dan mungkin lebih ke belajar untuk menerima pujian yang lebih sehat deh, bukan yang hiperbola ya pujiannya,
0: iya,
1: tapi
0: iya.
1: Lebih yang kayak, ih kamu bisa kayak ini, keren iya, banget gitu.
0: Iya.
1: Itu terima aja guys, terima
0: iya,
1: aja.
0: Iya, benar.
1: Gitu.
0: Oke. Dan ya hal-hal seperti itu mungkin kita harus dilatih juga kali ya Kak Radit, karena
1: benar, benar.
0: Karena susah juga ketika kita mendapat pujian tuh ya, kadang apa ya, dari segi mungkin kita lebih ke defensif, ah enggak ah aku mah biasa aja, itu jadi impostor syndrome. Tapi ada juga orang yang ketika dipuji, wah dia berasa terbang banget gitu.
1: Benar.
0: Dan hal-hal
1: gini deh, kalau misalnya
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya, maaf ya sorry matang. Jadi kalau misalnya ada yang muji itu kayak, oh yaudah makasih, gitu aja, santai aja, gitu. Kayak thank you, gitu aja. Nggak usah yang terlalu merendahkan diri banget,
0: betul,
1: tapi juga
0: yang
1: terlalu
0: Setuju. Dan ya hal itu mungkin perlu dilatih juga. Atau mungkin kita juga bisa berlaku yang baik juga, afirmasi positif juga, memuji juga ke orang lain. Dan itu juga kita bisa berlatih juga mungkin bercermin gitu, apakah orang lain juga bersikapnya seperti apa. Itu juga bisa jadi contoh juga mungkin ya buat kita-kita Kak Radit, iya gak sih?
1: Iya benar. Jadi kalau misalnya ada teman yang ada pencapaiannya,
0: iya,
1: dipuji aja, ih keren loh,
0: iya,
1: oh, gitu. Jadi, tapi ini memang gak instan sih, jadi
0: betul,
1: harus dilatih. Jadi
0: betul,
1: pelan-pelan guys, gak apa-apa.
0: Nah itu dia, pelan-pelan ya. Dan mungkin terakhir Kak Radit, pesan yang bisa kita ambil dari fenomena ini.
1: Aduh, pesan ya?
0: Iya.
1: Pesan, oke. Mungkin gini deh. Kita itu sebenarnya nggak perlu jadi tokoh utama di orang lain.
0: Betul.
1: Tapi cukup jadi versi diri kita aja, versi terbaik dari diri kita sendiri aja. Kita tuh nggak perlu ngeraguin setiap keberhasilan kita capai, karena itu memang murni dari diri kita sendiri gitu. Jadi memang itu adalah value kalian, jadi jangan diragukan guys.
0: Betul.
1: Ibaratnya kayak kalian itu nggak lebih tinggi dari orang lain, tapi kalian juga nggak lebih rendah dari orang lain.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi jangan meremehkan diri sendiri. Gitu aja sih mungkin pesannya.
0: Setuju banget Kak Radit aku dengan statementnya Kak Radit. Ya kita cobalah mungkin ya memaintain semuanya. Supaya seimbang gitu ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, apa yang juga kita usahakan gitu ya. Mungkin kita lebih ke fokus kepada prosesnya, jangan kita fokus ke achievement atau pencapaian yang kita dapatkan. Mungkin kalau ketika kita fokus dengan proses kita, kita akan lebih menghargainya lagi segala prosesnya itu. Iya gak sih Kak Radit?
1: Betul okay, banget Kak, okay. Setuju.
0: Sepakat. Terima kasih banyak Kak Radit sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Pos Jaga Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Semoga sehat selalu dan tentunya kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik lainnya tentunya ya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Radit.
1: Okay. Terima kasih Kak YG, terima kasih semuanya.
0: Oke, sehat-sehat. Amin, amin. Dan teman Prodo, itu dia obrolan kita di Pos Jaga Jaga Malam malam hari ini. Jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan satu buah lagu terakhir ini dari requestannya Kak Radit ya, katanya request Nina dari Fis buat keluarganya di Singaraja. Aman aja aku puterin Kak Radit. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Chat.
1: Masih di Music Live Chat, teman Bro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
2: Selamat malam, Kak Oza.
1: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu?
2: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
1: Mita, apa kabar, Mita?
2: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
2: Iya.
1: Ini Mita Palupi, teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
2: Aduh,
1: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Apa ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
2: Ya,
1: ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
2: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
1: Oh serius lo? Keturunan Timur Tengah?
2: Iya.
1: Warga Condet berarti? Bukan?
2: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
1: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lo panjang soalnya. Maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti ya?
2: Harapannya begitu juga.
1: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
2: Betul.
1: Jawa Timurnya mana?
2: Surabaya.
1: Area-area Surabaya.
2: Iya.
1: Jawa Tengahnya Semarang.
2: Jogja.
1: Bukan.
2: Jogja tuh sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
1: iya.
2: Sendiri.
1: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
2: Betul.
1: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya. Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
2: Wah. Jadi apa?
1: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi itu dimulai kapan, Mita?
2: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya. Terus yaudah deh, genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
1: Belajar gitar tuh?
2: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah, mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Cover-cover, nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Makin lama kok lumayan ya.
1: Lumayan apa nih?
2: Lumayan kenceng nih yang merespon gitu kan, kayak wah.
1: Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
2: ya,
1: itu. Private
2: cover.
1: Private lagi. Cover apa?
2: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah,
1: bocah Paramore dia.
2: Ya, Bomor. Bukan ya.
1: Hayley William, Parahoy, ya kan.
2: Parahoy.
1: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
2: Oh iya.
1: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lu cover Paramore. Lagu apa Paramore yang lu cover?
2: Waktu
1: Only
2: itu,
1: Exception.
2: Iya.
1: Wih, dikit dong boleh dong. Gak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu tuh luar biasa.
2: Benar.
1: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
2: Iya, waktu itu reply komen, DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
1: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?
2: Coba ya.

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja. Kayak misalnya Green Day itu juga aku suka banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalo aku Indonesianya?
1: Sering denger-dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi booming apa?
0: Aja ya?
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Kamu mau ceritain aja?
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku akhirnya. Aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, eh ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa tuh temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Gak tahu juga ya. Terus, cuma terus. Saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak bikin lagu. Kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tahu-tahu banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: itu
1: lah.
0: Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih, iya aku rilis. Nah pas di lagu ketiga ya waktu itu, sama karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih? Udah mulai
1: sendiri,
0: rame?
1: Okay. Tapi ya rame dalam standar aku ya.
0: Iya.
1: Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah. Sampai akhirnya, ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke.
1: Okay. Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. Boleh juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapa. Oh. Ya. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus konten bareng enggak. Jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar ini.
0: Filosofi Gitar ini.
1: Betul. Nah, dari situ lumayan jadi nama-nama followers gitu oleh dari situ sih. Sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga. Yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, berarti tadi sama Filosofi Gitar ya?
1: Filosofi Gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya?
1: Gitu kak,
0: luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman berdua, percaya atau gak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya. Tapi nanti teman pro 2 setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur, Jawa Timur dan juga Tengah. Jawa Tengah boleh juga tuh buat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Mm-mm. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya kayak?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya di Bandung abis ada kegiatan gitu malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu, oke.
1: Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari yang 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat itu.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga, okay. Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh depannya gini kak, Bandung bukan cuma milikku atau milik teman-temanku, lalu siapa? Kayak gitu. Jadi kayak aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
0: Oke.
1: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya ceritanya masing-masing gitu di kota tersebut.
0: Wih, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
1: Oh, KDM didengarkan. Iya,
0: karena udah di hook-nya di depan ya kan. Betul. Tadi apa? Bandung
1: bukan cuma milikku.
0: Bukan cuma milikku
1: atau milik teman-temanku.
0: Atau milik teman-temanku. Betul. Tetapi Bandung milik kita bersama.
1: Iya. Nah.
0: Ayo Bapak KDM bolehlah. Di WA ya, usahanya dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah cuman pulang beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kak Oza ada kenangan tersendiri gak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya, punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, abis mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Apa namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung ya. Kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis, bener. Ya kan. KDM-nya sekarang juga makin terkenal dan menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung nggak bisa diem sekarang tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli itu banget. Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan, warung apa? Rumah makan apa? Siapa apa gitu ya, gue lupa. Yang ada Jukut itunya juga ngantri juga kan siang-siang.
1: Jukut goreng.
0: Luar itu, biasa loh, Bandung. Bandung keren.
1: Bener.
0: RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh akhirnya aku masukin kak, jadi kayak aku jadi lupa liriknya.
0: Iya.

0: itu gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Maksud diri, karena gue gak dapat ini nih liriknya nih. Apa? Ada lagi nggak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak. Oh, buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, nggak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin
0: apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbeluit.
0: Cimbeluit. Cimbelut. Tapi di proses produksinya inilah dibantu sama siapa aja sih, apa memang lo sendiri aja yang ngerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku Mas Chandra. Okay. Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu
0: dia. Chordnya dia yang nyari.
1: Aku sih. Okay. Jadi terus? Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu. Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform saat ini.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Gak, gue mau tanya karena gini, setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga, ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lo recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot tuh sangat memuaskan.
0: Oke.
1: Aku dibayar berapa ini ya?
0: Jadi lo rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan lagi namanya Bandung ini.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot sih.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi, bisa lo denger ya. Kalau menurut lo nih Mita, lagu Bandung ini paling cocok didengar pada saat apa?
1: Pada saat hati butuh untuk dihibur dan ingin mengenang apa yang terjadi di Bandung.
0: Oke, kita dengerin dulu ini dia, Mita Palupi dengan Bandung, teman Pro 2.

0: di Musik Lab Chat 22 masih barengan Osa dan juga Vita Malupi. Hey. Vita.
1: Ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman Pro 2 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya mau traveling ke Bandung, mau teman-teman yang ada di Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, atau Pulau Irian, Papua gitu ya, Sulawesi juga, pokoknya kalau misalnya mau traveling ke Bandung, bisa dipakai sih sound aku si lagu Bandung ini, karena memang ini dibuat khusus yang terinspirasi dari kota tersebut.
0: Oke, jadi lagu ini bisa jadi soundtracknya nih teman-teman Pro 2, mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung, pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga.

0: calonnya.
1: Itu aja teman Pro 2, nggak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi, bisa kemana Mit?
0: Mita_Palupi, semuanya sama.
1: Mita_Palupi, betul. Baik itu Instagram,
0: TikTok,
1: YouTube.
0: Udah ya. Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
1: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
0: Terima kasih juga kalau Zau udah membolehkan
1: boleh,
0: aku hadir.
1: Boleh kali ya, akapela sedikit ya, refnya lagu Bandung boleh. Nih. Buat teman Pro 2. Ya kan? 3, 2, 1.

0: Yeay, segitu jerawatnya.
1: Jadi revival sedikit ya berarti ya?
0: Ya oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ada di depan ya teman Pro 2. Thank you, Minta Malupi. Dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu, Osa pamit. Abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Minta Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye. Music Life Chat. Music Life Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gigi tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara apa? Udah tahu teman Pro 2? Music Live Chat yang menghadirkan bintang tamu Mita Palupi. Wih, mantap banget ya. Dan sekarang giliran kamu dengerin lagu favorit kamu di mana? Di request time. It's time for request time. Jawab dong teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Buat kamu juga nih yang lagi dengerin 105,4 FM, mau gabung di live TikTok kita, seru-seruan bareng, request bareng juga boleh banget ya. Langsung aja cari akun RRI underscore Singaraja. Aku lagi live di situ ya teman Pro 2. Dan ini baru pembukaan, baru opening aja nih request time. Ini udah ngantri banget teman Pro 2. Ini slot lagunya masih nyisa berapa? Aduh, aku harus hitung nanti lah ya, kita hitung dulu. Dan ini udah penuh sampai segmen ketiga ya. Tiga, segmen ketiga nyisa satu slot lagi kalau gak salah ini ya. Kita bacain aja teman Pro 2. Ini sebelum aku pencet live TikTok teman Pro 2, udah ada yang langsung neror WhatsApp Pro 2 ini ya. Ada siapa nih? Yang pertama ada Kak Ari nih, yang biasanya bergabung di live TikTok juga, karena sekarang udah bergabung juga ya di live TikTok. Kak Ari pengen diputerin Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Wih, menghapus jejak siapa nih kalau boleh tahu Kak Ari? Susah itu ngapusnya, harus pakai penghapus karet yang benar-benar tebel, tahu enggak? Selanjutnya ada Teh Hijau Tulus. Ini requestan dari Kak Esi Welviana seperti biasa buat sahabat-sahabatnya ya. Ini biasanya Teh Hijau buat siapa? Buat Flow ya. Kak Esi, aku masukin Tulus Teh Hijau, aman aja. Selanjutnya Perunggu buat sahabatnya Kak Esi Welviana juga ya. Ini Abadi aku masukin buat Kak Sailan. Betul enggak? Kalau salah ya mohon maaf. Kak Esi juga ini lewat WhatsApp guys. Apa? Requestnya ya di 08113991054. Mantap emang ya. Dan masih banyak lagi teman Pro 2, tapi sabar, kita bagi-bagi ya. Masih banyak segmennya nih teman Pro 2. Santai aja dulu, aman, enjoy. Nikmatin dulu requestan dari teman Pro 2 ini ya. Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Enjoy teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

ini abadi dari Perunggu, teman Pro 2 ya. Syahdu sekali, terima kasih yang udah request Perunggu, karena saya orangnya sangat terperunggu-perunggu, selalu juara 3. Ah, hai deh, sasoy deh. Apa sih, gak jelas banget, gak apa-apa lah ya, teman Pro 2, kita seru-seruan aja di malam hari ini, di request time, jaga malam Pro 2 RRI Singar aja. Jangan galau malam-malam. Oke, kita lanjutin lagi requestan dari teman Pro 2 ya. Dan buat kamu nih yang mau request lagu, ini slotnya berapa lagi? Satu lagi ternyata, teman Pro 2. Bisa banget lewat WhatsApp kita di 0811-399-1054. Atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Atau seperti teman Pro 2 lainnya. Di mana? Seperti biasa, di live TikTok kita, di akun RRI underscore Singaraja. Cus aja langsung gabung, teman Pro 2. Kita bacain, teman Pro 2, ini ada requestan dari Kak Virgo yang tadi ya, bahkan sebelum saya pencet live ini di TikTok udah WhatsApp duluan, pengen diputerin lagu dari Naikila, My Mind Gue. Asoy, emang lagu-lagu Gen Z banget nih ya, tapi gak apa-apa, kita happy-happyan ya gak, kita goyang bareng. Selanjutnya ada dari Kak Esi Welviana, pengen diputerin lagu Nadib Basalamah, Penjaga Hati, si kesayangannya Kak Esi Welviana ini, Nadib Basalamah. Aman aja, Kak Esi udah aku masukin. Selanjutnya ada Kak AB, pengen diputerin lagu Teganya Kau Liodra, bergabung juga di WhatsApp ya tadi sebelum aku live TikTok. Selamat malam katanya, AB Jakarta, Rek Lioda, Teganya Kau. Makasih, terima kasih kembali ke AB udah aku masukin. So teman Pro 2, langsung saja ini dia, My Mind Gue dari Naikila, requestan dari Kak Virgo. Enjoy.

lagi dengerin Jaka Malam

Teganya Kau dari Liodra. Waduh, aku dengerinnya cukup amat sedih ya teman Pro 2. Sabar deh buat kalian yang ditegain sama seseorang, ditegain gitu. Apa artinya ditegain? kita lanjutin lagi teman Pro 2. Requestan dari teman Pro 2 ini ada dari Nini Zeren yang tadi di requestin sama Kak Ari 1818 ya, pengen diputerin lagu Sedih Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Nah, masalahnya Nini sekarang udah lama nih enggak hujan-hujan. Kira-kira kapan nih hujan? Apakah Nini bisa memprediksinya biar aku bisa sedia payung sebelum hujan gitu? Asik. Selanjutnya dari KZ Finn ya, pengen diputerin Your Love dari Jisoo. Salah. Ini masih Kak Anggi dulu, Kak Anggi Reva. Pengen diputerin Jisoo, Your Love. Your Love, Your Love dari Jisoo ini, Jisoo K-pop ya. Oke, aman aja. Enjoy. Kak Anggi, udah aku masukin playlist ya. Selanjutnya ada KZ Finn pengen diputerin lagu Ada Band Pemain Cinta. Wih, Pemain Cinta kayak siapa coba? Kayak Pak Ming ini mah, kayak Blimang ini mah. Kayak Kak GCM Pemain Cinta ini. Iya enggak? Iya enggak? Ini Pak Ming bergabung di live TikTok, Pak. Jawab, Pak Ming Pemain Cinta ya pas muda dulu. Iya enggak? Ngaku aja, soalnya Pak Ming ganteng, guys. Itu dia 3 lagu di segmen ini teman Pro 2 ya. Mungkin untuk kamu mohon maaf ini karena slot lagunya yang belum kebagian request di malam hari ini di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Mohon maaf banget karena slotnya udah habis. Teman Pro 2 bisa dicoba besok ya. Di jam yang sama tentunya, di jam 9 sampai jam 10 malam ya teman Pro 2. Dan langsung saja ini dia, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf untuk Nini Zeren.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman

Pemain cinta dari Ada Ben ngaku siapa di sini yang main-mainin cinta terus. Jangan tahu guys, nanti kena karma loh. Tapi nggak apa-apa kalau ganteng mah, kalau cantik juga nggak apa-apa. Jangan juga lah. Kok merasa disupport? Jangan ya, nggak boleh. No no ya, no no. Oke teman Prodo, kita lanjut lagi di request time malam hari ini. Oh mungkin sebelum ke requestan ya, kita baca dulu ini ada kata-kata dari teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kak Titan yang bergabung di WhatsApp kita di 08 11 399 1054. Assalamualaikum ge, waalaikumsalam. Kata-kata malam hari ini, wih mantap. Kata-katanya apa tuh Bang Titan? Kamu datang membawa sejuta harapan indah dan berjanji untuk tidak pernah pergi. Namun pada akhirnya kamu pulang yang meninggalkan jejak luka paling dalam tanpa ada niat untuk memperbaiki. Aduh, jelek banget guys. Karena aku juga ngerasain ini. Udah, nanti beneran sedih saya, suka sedih. Saya mah gampang sedih, saya mah hatinya Hello Kitty guys. Selanjutnya ini ada dari Kak Anggi juga. Kak Anggi Revalina bergabung di WhatsApp juga ini ya. Kata-katanya, seberantakan apapun rumah, kalau masih ada tubuh dan suara ibu, rumah akan tetap menjadi tempat yang nyaman. Aduh, aku udah lama lagi belum pulang, pengen ketemu ibu, kangen juga. Ya, sehat-sehat dah buat ibu kita semua ya, teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi requestan dari teman Pro 2. Ini ada dari siapa? Kak Surya Selalu. Pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Rio Laskart. Aman, Kak Surya Selalu. Udah aku masukin. Selanjutnya, ada dari Kak Ohana. Pengen diputerin lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Aman juga. Udah aku masukin di playlist. Dan Pak Budi. Nah, ini Pak Budi. Tadi Pak Budi nanyain lagunya mana katanya. Ini aku masukin. Mahen, pura-pura lupa. Aman aja semuanya. Masih ada requestan dari teman Pro 2 di segmen terakhir nanti ya. Jangan kemana-mana dulu, kita enjoy dulu, dengerin dulu requestan dari teman Pro 2. Langsung saja ini dia, Sumpah Mati dari Rio Laskart. Requestan dari Kak Surya Selalu.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam.

Aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Aduh, ngena banget guys. Itu lagu buat orang-orang tulus kayak aku gini loh. Aduh. Ya, disabar-sabarin aja ya. Kadang kita udah memberikan kasih sayang, cinta yang tulus, kadang tidak berbalas dengan seutuhnya juga. Kadang ya enggak sama, ya enggak apa-apalah. Nanti di kemudian hari orang-orang tulus akan menemukan cinta sejati dan sehidup sematinya. Amin. Kita lanjutin lagi teman Pro 2. Tapi gak kerasa ini udah sampai di segmen terakhir Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. Ada dua lagu terakhir. Ini requestan dari Kakak Fir ya. Kakak Fir pengen diputerin lagu Sumpah Mati juga dari Selina featuring Andi Rianto. Aman Kak Fir, udah aku masukin di playlist. Dan terakhir banget ini ada Kak Alvino, Bang Alvino, Mas Alvino pengen diputerin lagu dari Niki, High School in Jakarta. Asik. Di akhir nanti kita goyang-goyang ya teman Pro 2. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah request di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Mohon maaf banget buat kamu yang belum kebagian requestnya ya. Mungkin besok agak bisa gercep lagi ya untuk requestnya, karena ini teman Pro 2 semuanya luar biasa atensinya. Belum aku mulai live TikTok, ini mereka udah teror WA duluan ya, request lagu semuanya. Boleh aja guys di 0811-399-1054. Oke, jangan lupa dicatat, disimpan ya, di save nomornya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena abis ini kita move ke program berikutnya, Curhat Kamu. Bakal ngomongin apa? Nanti aja aku spillnya ya. So, ini dia Sumpah Mati dari Selina, requestan dari Kakak Fir.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovevel pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 10 malam ini kita masuk di segmen berikutnya, yaitu Curhat Kamu teman Pro 2. Dan spesial ya, karena 30 Juli ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Internasional teman Pro 2 ya. Dan di Curhat Kamu kali ini kita akan membahas terkait dengan persahabatan kali ya. Sebuah momen yang mungkin mengingatkan kita bahwa di tengah kesibukan hidup ada sosok yang selalu hadir bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Yaitu sahabat teman Pro 2 ya. Sahabat adalah orang yang tetap tinggal ketika banyak orang memilih pergi. Persahabatan bukan tentang siapa yang paling sering bertemu, melainkan siapa yang tetap ada saat kita benar-benar membutuhkan. Malam ini kita akan mengajak kamu-kamu nih teman Pro 2 mengenang arti seorang sahabat, sekaligus belajar menjadi sahabat yang baik bagi orang lain, iya enggak? Jangan pengen orang lain aja yang bisa ngertiin kita gitu ya. Kita juga harus bisa ngertiin orang lain, apalagi konteksnya persahabatan teman Pro 2. Kita harus saling lah. Dan tentunya ya, setelah jeda berikut beberapa lagu kita akan bahas kenapa persahabatan sejati itu tidak pernah diukur dari lamanya waktu, tapi dari ketulusan hati. Tetap bareng aku Gege teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, dengan topik persahabatan. Mungkin semakin bertambahnya usia teman Pro 2, kita mulai sadar bahwa jumlah teman kita itu semakin berkurang. Iya gak sih? Kesibukan, pekerjaan, kuliah, atau mungkin bahkan jarak membuat kita tidak lagi sering bertemu gitu ya, seperti dulu gitu. Tapi sahabat sejati tidak pernah hilang hanya karena waktu, iya gak sih? Ada sahabat yang jarang menghubungi, tapi saat kita sedang berada di titik terendah, dialah orang pertama yang datang tanpa banyak bertanya. Kadang cukup dengan kalimat sederhana, aku di sini kalau kamu butuh. Kata seperti itu aja kayak udah mampu membuat hati kita tuh terasa lebih kuat. Iya gak sih teman Pro 2? Hari persahabatan ini di 30 Juli, Hari Persahabatan Internasional, menjadi pengingat teman Pro 2 bahwa menjaga hubungan itu tidak harus selalu dengan hadiah atau pertemuan-pertemuan mewah gitu ya. Menyapa lebih dulu, menanyakan kabar, atau sekedar mengirim pesan sederhana bisa jadi bentuk perhatian yang sangat berarti. Kalau mungkin ini dari aku aja gitu ya, sepengalamanku sekarang nih teman Pro 2, karena berhubung aku ini lagi jauh gitu ya dari kampung halaman dan juga sahabat-sahabatku di sana. Jadi di setiap waktunya tuh, di setiap harinya tuh aku kirim-kiriman reels teman Pro 2. Entah itu di Instagram atau di TikTok gitu ya. Dan itu tuh kayak apa ya, menjalin komunikasi aja. Karena memang kalau komunikasi yang kita harapkan seperti dulu itu kayaknya susah deh. Tapi minimal kita ada sesuatu hal yang bisa dijadikan alat berkomunikasi lah gitu. Entah itu konten lucu-lucuan, konten yang mungkin kita anggap bahwa dia sedang merasakan ini, kayak quotes-quotes gitu teman Pro 2. Dan itu seru teman Pro 2. Dan itu juga bisa mempererat persahabatan kita ya. Karena persahabatan itu memang sederhana, tapi nilainya yang luar biasa. Setelah jeda beberapa lagu ini, kita akan membahas bagaimana menjadi sahabat yang mampu saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan ya teman Pro 2. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36470.

Teman Pro 2, seringkali kita berharap memiliki sahabat yang selalu mengerti keadaan kita. Tapi, pernah nggak kita bertanya, apakah kita sudah menjadi sahabat yang baik untuk orang lain? Ayo. Jadi sahabat bukan berarti selalu membenarkan setiap tindakan temannya, Teman Pro 2. Sahabat yang baik berani mengingatkan ketika salah. Mendukung saat kita ragu, dan ikut bahagia tanpa merasa iri ketika temannya berhasil. Persahabatan yang sehat dibangun atas rasa saling percaya, rasa saling menghargai, dan rasa saling tumbuh bersama. Tidak ada persaingan di dalamnya, Teman Pro 2. Yang ada hanyalah semangat untuk melihat satu sama lain menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dari hari ke hari. Kalau malam ini kamu-kamu, Teman Pro 2, masih memiliki sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih. Karena tidak semua orang seberuntung kalian memiliki seseorang yang tetap berat tahan di sisi kita, entah itu baik ataupun buruk. Setelah jeda lagu berikut ini, kita akan menutup obrolan malam kita di Curhat Kamu dengan sebuah pesan mungkin ya, tentang arti persahabatan yang sebenar-benarnya atau yang sesungguhnya. Tetap bareng aku, Gege, di Curhat Kamu. Jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya, terkait dengan topik persahabatan. Mungkin hari persahabatan internasional ini gak banyak orang tahu juga ya teman Pro 2. Tapi di hari ini kita bisa jadikan momen untuk mengingat orang-orang yang telah menemani perjalanan hidup kita. Mereka yang pernah tertawa lepas bareng-bareng, menangis mungkinnya bareng-bareng, dan tetap bertahan melewati berbagai alur cerita kehidupan ini. Kalau malam ini ada sahabat yang lagi jauh mungkinnya, sempat kehilangan komunikasi, atau bahkan sedang menghadapi masa-masa sulit, mungkin ini saat yang tepat untuk bisa menghubunginya. Nggak perlu menunggu momen besar teman berdua. Kadang sebuah pesan singkat bertuliskan, apa kabar? Semoga kamu baik-baik aja. Itu udah sangat-sangat cukup membuat seseorang merasa dihargai teman berdua. Apalagi sahabat kita. Dan jangan lupa juga, persahabatan terbaik selalu dimulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang tulus. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Dan jadilah mungkin seseorang yang bisa hadir ketika orang lain membutuhkan. Karena sahabat sejati bukan mereka yang datang saat kita sedang bersinar terang, tapi mereka yang tetap tinggal ketika hidup sedang tidak baik-baik saja, bahkan dalam gelap sekalipun. Mungkin hari persahabatan internasional bisa dirayain sama kamu, sama sahabat kamu, teman Pro 2. Semoga kita selalu dikelilingi orang-orang baik, dan semoga kita juga bisa menjadi sahabat yang membawa kebaikan bagi siapapun itu. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam ya, sampai sekarang hampir jam 11. Dan seperti biasa, aku masih punya playlist lagu buat kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. Mungkin ini bisa sedikit mengobati kerinduan kalian kepada sahabat yang sudah lama tidak bertemu, atau mungkin bisa jadi lagu-lagu yang mengenang persahabatan kalian, atau sekarang kalian lagi bareng sahabat bisa dengerin bareng-bareng. Aman aja, apapun itu teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

suasana sore yang ramai, musik tradisional mulai terdengar. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Langkah kakinya sederhana, tapi ritmenya bikin suasana langsung hidup. Inilah Tari Dero, tarian tradisional khas Sulawesi Tengah yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Tari Dero biasanya ditarikan ramai-ramai, tanpa batas usia dan tanpa aturan yang ribet. Siapapun boleh ikut, termasuk pendatang. Gerakannya yang sederhana justru bikin tarian ini jadi ruang bertemu, bercanda dan saling mengenal terutama di kalangan anak muda. Tarian ini sering hadir dalam pesta adat, perayaan, sampai acara syukuran. Tapi lebih dari sekedar hiburan, Tari Dero menyimpan makna persatuan dan rasa syukur. Semua yang menari berada dalam satu lingkaran, sejajar tanpa perbedaan. Lewat Tari Dero, kita diingatkan kalau budaya bukan cuma buat ditonton, tapi buat dirasain bareng. Sederhana, hangat, dan bikin kita merasa dekat satu sama lain.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Ya,
1: tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup, karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini.

sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

0: Om Swastiastu.
1: Om Guru Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Gurur Satsat Param Brahma, Tas Mahesri Gurue Yenama. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Mahadewa memberikan berkah dan anugerahnya pada kita sekalian. Umat Hindu yang berbahagia, sesantilan angayu bagia kita panjatkan ke hadapan Yang Widi, karena atas asung kertewaru nugrahnya kami dapat menjumpai umat sedharma dimanapun berada dalam suasana yang damai bersama keluarga tercinta. Umat Hindu yang budiman, manusia mempunyai dasa indria yang selalu melekat pada hidupnya. Kesemua itu tidak bisa dihilangkan, tetapi perlu dikendalikan. Ini sesuai dengan Bhagavad Gita bab 5 sloka yang ke-22 yang berbunyi sebagai berikut. Yehi samsparsa jaboga duka yonaya ewati adi atawantah kautia natesu ramate buddha. Yang artinya, orang cerdas tidak ikut serta dalam sumber-sumber kesenangan yang disebabkan oleh hubungan-hubungan dengan indria-indria material. Wahai Putra Kunti, kesenangan seperti itu berawal dan berakhir. Karena itu, orang bijaksana tidak bersenang hati dengan hal-hal itu. Umat Hindu yang budiman, makna yang terkandung pada sloka tadi, kesenangan indria-indria material disebabkan oleh hubungan indria-indria material yang semua bersifat sementara. Karena badan itu bersifat sementara. Orang yang sudah mencapai pembebasan tidak tertarik pada sesuatu apapun yang bersifat sementara. Nah, setelah mengetahui rasa riang, kebahagiaan rohani secara mendalam, bagaimana mungkin orang yang sudah mencapai pembebasan setuju menikmati kesenangan yang palsu? Di dalam Padma Purana dinyatakan para ahli kebatinan memperoleh kesenangan rohani yang tidak terhingga dari kebenaran mutlak. Karena itu, kebenaran mutlak yang paling utama yaitu kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah renungan singkat kami, semoga ada gunanya. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Produa, programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Marian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayubagya senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwasa, yang paramekawi, karena tentunya atas asung kertawara nugrahenya, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti, tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 127

sebelumnya, para dewa menyatakan tiga benda yang suci untuk Brahmana, yaitu benda yang tidak nampak adanya noda-noda, apa yang sudah dicuci dengan air, dan apa yang dikatakan suci oleh kata-kata seorang Brahmana. Umasa Dharma yang kami banggakan, dari sloka tersebut mengajarkan bahwa kesucian itu bertingkat dan saling melengkapi, mulai dari alamiah, diusahakan hingga spiritual. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Satpam Radio memasuki usia ke-81 pada 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus menegaskan eksistensinya sebagai media yang tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian peringatan Hari Radio di halaman depan LPPRRI Singaraja pada Kamis 30 Juli 2026 yang diawali dengan pelepasan 11 ekor burung merpati sebagai simbol tanggal 11 September bertepatan dengan hari ulang tahun RRI. Rangkaian peringatan selanjutnya akan diisi dengan berbagai kegiatan internal serta aksi sosial yang melibatkan masyarakat dan komunitas fans RRI. Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng mencatat kekurangan tenaga guru di berbagai jenjang pendidikan mencapai 1.056 orang. Kekurangan ini terjadi seiring meningkatnya jumlah guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun. Sementara penambahan formasi baru belum mampu menutup kebutuhan. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Suryabarata menjelaskan, tekanan kebutuhan tenaga pendidik paling besar saat ini terjadi di jenjang sekolah dasar. Ia menyebut usulan formasi guru sudah diajukan ke pemerintah pusat dan telah melalui tahap konsultasi. Namun hingga kini regulasi serta keputusan resmi terkait pembukaan rekrutmen masih belum diterbitkan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Plus Pro 2 FM Singaraja. Tem

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada!

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, tetap semangat ya, dan pastinya siap untuk jalanin aktivitas hari ini. Untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, mau ke kampus, atau mungkin ke tempat aktivitas, atau nih hari ini dapat shift libur dan mungkin lagi scroll-scroll media sosial sambil dengerin Serba Gita di Spada. Wah, mungkin pernah ya kamu ngerasa kok buka media sosial selalu ada tren fashion baru ya. Minggu ini lagi ramai warna tertentu, terus bulan depan juga model bajunya udah berubah lagi. Belum lagi promo belanja online yang hampir setiap hari bikin kita tergoda untuk check out. Gak sedikit anak muda yang akhirnya membeli pakaian itu karena lagi tren, bukan karena benar-benar dibutuhkan. Akibatnya ya udah, lemarinya makin penuh tapi tetap ngerasa enggak punya baju untuk dipakai. Biasanya sih para ciwi-ciwi nih ya. Bahkan ada pakaian yang baru dipakai satu atau dua kali terus disimpan, akhirnya dibuang begitu aja. Nah, kalau kebiasaan ini terus terjadi teman perdua, bukan cuma dompet yang terdampak tapi juga lingkungan. Karena pakaian yang sudah tidak terpakai itu bisa menjadi limbah yang jumlahnya terus bertambah. Makanya pagi ini aku pengen ajak kamu untuk ngobrol di Serba Gita. Kita ngobrolin soal fast fashion itu bikin keren atau malah nambah sampah sih? Karena kan tampil modis itu dikatakan boleh, tapi mengikuti tren juga gak salah. Tapi akan lebih keren lagi kalau kita juga peduli dengan dampak yang ditimbulkan dari setiap pilihan yang kita buat.

0: RRI, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pro 2, fast fashion itu adalah istilah untuk pakaian yang diproduksi dengan cepat supaya bisa mengikuti tren yang terus berubah. Harganya biasanya lebih terjangkau, modelnya juga beragam dan mudah ditemukan baik di toko ataupun di platform belanja online. Untuk anak muda, fast fashion itu memang kerasa menarik ya. Kita bisa tampil mengikuti tren tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu besar. Tapi tanpa disadari, kebiasaan membeli pakaian hanya karena sedang viral itu bisa membuat kita menjadi lebih konsumtif. Seringkali kita membeli karena diskon, terus juga karena takut ketinggalan tren atau karena melihat orang lain memakainya. Padahal belum tentu loh pakaian itu benar-benar kita butuhkan. Coba deh dilihat dulu isi lemari di rumah. Mungkin ada beberapa baju yang masih bagus, tapi udah lama gak kepake. Artinya kan masalahnya bukan kita kekurangan pakaian, tapi kadang kita terlalu cepat bosan dengan apa yang sudah kita miliki.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, kabar baiknya menjadi anak muda yang peduli lingkungan itu gak berarti harus berhenti mengikuti fashion ya. Yang perlu kita ubah adalah cara kita memandang fashion itu sendiri. Misalnya mulai membiasakan membeli pakaian yang memang kita butuhkan, memilih kualitas yang lebih awet, terus kita paduin pakaian yang sudah ada supaya terlihat lebih baru, atau mungkin mencoba thrifting sebagai salah satu alternatif. Kalau ada pakaian yang masih layak pakai tapi sudah tidak digunakan, kita juga bisa mendonasikannya kepada orang yang membutuhkan. Dengan cara sederhana seperti itu, kita ikut memperpanjang umur pakaian dan membantu mengurangi limbah tekstil. Yang harus kamu ingat adalah menjadi stylist bukan berarti harus selalu memakai baju baru. Justru kreativitas dalam memadukan outfit dan menggunakan pakaian secara bijak itu adalah bagian dari gaya hidup yang lebih bertanggung jawab.

0: nggak sih? Ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya. Introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Bukan, hilang lagi Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Waspada mas eh.
1: Emang boleh sespada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Aku punya informasi viral teman Pro 2, datangnya dari seorang mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang ya, yang diduga ini mengalami depresi, tekanan mental hingga histeris sesaat sebelum ujian hasil skripsi. Penyebabnya disebut-sebut diminta mengganti dosen penguji di waktu yang sangat mepet. Video memperlihatkan dirinya menangis dan tergeletak di lantai pun ramai beredar di media sosial. Nah, menanggapi kejadian ini, pihak fakultas langsung melakukan rapat koordinasi, mengecek kondisi mahasiswi tersebut dan menyatakan akan menelusuri kronologi serta meminta keterangan dari semua pihak yang terlibat. Peristiwa ini jadi pengingat kalau perjuangan menyelesaikan kuliah itu bukan cuman soal nilai atau skripsi ya teman Pro 2, tapi juga soal menjaga kesehatan mental mahasiswa. Sistem akademik yang jelas dan komunikasi yang baik juga sama pentingnya. Kalau menurut kamu gimana sih kira-kira caranya kampus itu bisa tetap tegas menjalankan aturan tapi tetap punya empati terhadap kondisi mahasiswanya sendiri?

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Temuan berdua, seorang turis asal Inggris bernama Lucy viral di media sosial setelah gak kuasa menahan air mata saat mendaki bukit Pergasingan di Sembalun, Lombok. Bukan karena capek atau terharu sama pemandangannya ya, tapi memang karena melihat sampah yang berserakan hampir di sepanjang jalur pendakian sampai di area puncak. Dalam videonya, Lucy yang sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia itu mengaku sedih dan juga malu melihat tempat seindah itu justru dipenuhi dengan sampah plastik. Menurutnya alam yang luar biasa indah seharusnya sih bisa dijaga bersama, bukan malah dijadikan tempat buang sampah sembarangan gitu ya. Dan menanggapi video yang viral, pengelola Bukit Pergasingan mengaku menerima kritik tersebut ya. Mereka mengatakan persoalan sampah gak cukup diselesaikan lewat aksi bersih-bersih sesaat setelah viral, tapi butuh sistem pengelolaan yang lebih kuat, aturan yang tegas, dan tentunya kesadaran dari setiap pengunjung. Karena seindah apapun sebuah destinasi ya teman berdua, kalau pengunjungnya gak peduli, yang tersisa bukan cuma sampah, tapi juga rasa malu. Jadi kalau menurut kamu, kira-kira yang paling susah itu bikin aturan yang tegas atau bikin orang sadar kalau alam itu bukanlah tempat sampah?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Bye.

Oke, teman Pro 2, program makan bergizi gratis di Cianjur lagi jadi sorotan nih ya. Penyebabnya makanan yang seharusnya dibagikan ke sekolah malah didistribusikan pakai pick up terbuka. Video pengirimannya viral karena banyak yang menilai kalau cara tersebut kurang layak dan dikhawatirkan bikin makanan terpapar debu ataupun kotoran selama perjalanan. Pihak pengelola menjelaskan kalau mobil box yang biasa dipakai sedang mengalami overheat ya, sehingga mereka terpaksa menggunakan pickup agar distribusinya tetap berjalan. Meskipun begitu, mereka juga mengakui cara tersebut memang tidak sesuai dengan standar dan sudah mendapat teguran untuk segera dievaluasi. Jadi memang peristiwa ini tuh jadi pengingat ya teman Pro 2, kalau program sebagus apapun tetap harus dibarengi dengan pelaksanaan yang benar. Karena yang dibagikan itu bukan cuma makanan, tapi juga rasa aman, higienis, dan kepercayaan masyarakat. Kalau menurut kamu, lebih penting mana nih? Makanan tetap sampai tepat waktu meskipun distribusinya kurang ideal, atau ditunda sebentar demi memastikan kualitas dan kebersihannya benar-benar terjaga.

0: kayak apa?
1: Banyak sekali, sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata

0: hanya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, satu info viral lagi nih untuk kamu ya. Jadi ada dua pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kota Waringin Timur yang lagi jadi sorotan setelah video mereka karaoke sambil live TikTok saat masih bertugas viral di media sosial. Usai videonya ramai diperbincangkan, keduanya langsung menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Mereka mengakui kalau tindakan itu tidak pantas dilakukan saat jam dinas, apalagi sebagai petugas yang punya tanggung jawab besar untuk selalu siap siaga menghadapi keadaan darurat. Kejadian ini juga jadi pengingat kita kalau sebagai pelayan publik ya, profesionalisme gak cuma dinilai dari saat menangani tugas, tapi juga dari sikap dan perilaku selama menjalankan pekerjaan. Di era media sosial seperti sekarang, satu live beberapa menit aja itu bisa berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat. Nah, kalau menurut kamu, di tengah era konten sekarang nih, batas antara hiburan dan profesionalisme itu seharusnya ada di mana sih?